0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responder. Oleh sebab itu buat responder semuanya di pagi hari ini yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, jangan tunggu-tunggu lagi ya. Nanti langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Atau yang ingin kirim kata-katanya di pagi hari ini juga boleh banget ya, sebagai penyemangat hari ini. Dan Viko putarin lagu yang akan menemani responder semuanya pada pagi hari ini. Beruntung dari Jason akan menemani responder semuanya di pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, selamat semuanya. Daylight dari Maroon 5 telah menemani kita pada pagi hari ini di jam 7.22 menit. Ya, lagu Maroon 5 yang berjudul Daylight dirilis sebagai single pada 27 November 2012. Ya, lagu ini ditulis oleh Adam Levine bersama dengan Mark Martin, Sam Smith, dan juga Mason Levy. Ya, makna utama lagu ini adalah tentang hubungan yang sebenarnya sudah tahu akan berakhir, tetapi kedua orang masih sulit melepaskan satu sama lain. Daylight di lagu ini jadi simbol kenyataan bahwa ketika pagi datang, mereka harus kembali untuk hidup masing-masing. Inti dari lagu ini adalah tentang takut kehilangan, menikmati malam terakhir bersama, dan juga rasa bahwa aku tahu ini selesai tetapi aku belum siap. Dengan liriknya kita bisa lihat seperti when the daylight comes I have to go. Ya, menggambarkan momen ketika seseorang sadar hubungan tidak bisa dipertahankan lagi walaupun rasa sayangnya masih ada. So, kenapa sih lagu ini kok relate banget ya pada zaman ini? Karena banyak hubungan modern terasa cepat dan juga tidak pasti. Orang sering tetap bertahan walau tahu hubungan sudah tidak sehat atau tidak punya masa depan. Ada juga situasi temporary relationship karena LDR atau long distance relationship. Beda tujuan hidup, kerja, atau perubahan prioritas. Ya, di era sekarang banyak orang takut sendiri tetapi juga takut berkomitmen penuh. Dan Daylight menangkap rasa itu dengan sangat pas. Oleh sebab itu, makna lagu ini masih sering banget dianggap relatable sebagai hubungan yang almost, cinta yang timingnya salah, atau fast move on yang belum benar-benar selesai. Dan respon semuanya, apakah punya perasaan atau punya hubungan yang seperti ini? Dan Daylight sangat tepat buat respon semuanya di pagi hari ini. So, saat ini juga kita ngebahas tentang tema kita, yaitu tentang hal positif yang bisa kita lakukan di pagi hari. Apa nih yang bisa kita lakukan di pagi hari ya? Di respon semuanya, bisa jadi banyak orang seperti misalnya kalau kita lihat kasir yang terlihat, wah, diem banget di jam yang sedang memikirkan biaya sekolah anaknya. Driver ojek online yang tetap ramah sedang menahan lelah sejak subuh. Teman kantor yang biasanya ceria ternyata sedang punya masalah di rumah. Hal kecil seperti mengucapkan thank you, menyapa dengan tulus, atau mendengarkan orang lain sebentar saja kadang bisa jadi energi besar bagi seseorang. Dan satu lagi hal yang paling penting yang sering kita lupakan adalah tidak semua keberhasilan harus terlihat mewah. Buat semuanya, selalu enjoy di pagi hari ini. Nikmati waktu yang sudah disediakan. Stay tuned di 93.0 FM.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, Family dari David Guetta feat Bebe Reha telah mengantar kita di menit 7.37 menit. Ya, respon semuanya, lagu ini dirilis pada 29 Oktober 2021. Tentu dari liriknya, lagu ini tentu bergenre electronic pop dengan nuansa hangat dan juga emosional. Kita pengen ngeliat nih makna lagu dari Family. Ya, intinya lagu ini bukan cuma tentang keluarga sedara ya, tetapi juga tentang orang-orang yang selalu ada ketika kita susah. Sahabat yang terasa seperti keluarga, loyalitas, dan juga rasa saling menjaga. Ya, liriknya menggambarkan bahwa family bisa berarti siapa saja menerima kita apa adanya. Ya, Bebe Reha sendiri pernah mengatakan bahwa kadang teman dekat bisa menjadi keluarga sejati. Ya, lagu ini terasa banget ya dekatnya dengan kehidupan kita karena banyak orang hidup jauh dari keluarga asli demi kerja dan pendidikan. Hubungan pertemanan jadi support system utama. Era media sosial membuat banyak orang merasa kesepian meski terlihat ramai, sehingga banyak orang mencari rumah lewat circle pertemanan yang tulus. Ya, keluarga bukan hanya soal darah ya, tetapi soal siapa yang tetap tinggal saat kita nih dalam keadaan sulit ya kan. Banyak mungkin orang yang ngerantau karena kuliah, karena bekerja, dan banyak orang akhirnya menemukan keluarga itu adalah dari pertemanan atau circle yang sedang dihadapi. Dan nuansa musiknya juga dibuat upbeat yang modern, jadi walaupun temanya emosional, lagunya tetap terasa lebih ringan dan cocok didengar di berbagai suasana. Ya, respon semuanya di pagi hari ini, buat respon semuanya yang ngelakuin banyak aktivitas, tetap semangat. Apapun yang respon lakukan berjalan dengan baik, tentunya respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa selalu enjoy dengan apa yang respon hadapi hari ini. Banyak tantangan, banyak cobaan, tetapi tetaplah fokus kepada hal-hal yang tetap positif. Karena seringkali nih, kita sebagai manusia seringkali ngebandingin hidup kita dengan orang-orang lain. Duh, pencapaian gue nih baru 10%, sedangkan pencapaian mereka sudah 199%. Padahal setiap orang itu sebenarnya punya waktunya masing-masing ya, untuk bisa sukses, untuk bisa selalu upgrade diri. Ada yang mungkin banyak orang sukses di usia muda, ada yang akhirnya menemukan jalannya setelah berkali-kali gagal. Ada juga yang hidupnya tenang bukan karena kaya, tapi karena bisa menerima hidup apa adanya. Dan respon semuanya selalu harus punya mindset kalau hidup itu ya bukan buat lomba siapa cepat itu yang lebih sampai duluan. Kadang yang paling penting adalah tetap punya arah dan tidak pernah berhenti mencoba. Dan untuk respon semuanya di pagi hari ini yang sedang merasa berat, percayalah bahwa gak semua musim hidup akan terasa sulit terus menerus. Akan ada masa di mana hari yang spesial menemani kita, nanti justru menjadi cerita tentang betapa kuatnya respon bertahan di era yang serba sulit. Tetap semangat, tetap enjoy, dan respon radio akan selalu menemani respon semuanya untuk tetap on fire sepanjang hari ini. Stay tune di 93.0 FM.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi. Ya, Viko akan bacakan agenda Pemkab Senin 18 Mei 2026 pukul 8 pagi Zoom Meeting Inflasi Daerah tahun 2026 di Ruang Dilo. Ya, pukul 8 pagi yang sama undangan pembukaan O2SN dan FLS3N tingkat SMP di SMPN 1-2x11-6 Lingkung yang dihadiri oleh Bupati, Pejabat Sekda, Asda 1, Diksdikbud, Dispapora, dan lain-lain. Pukul 9 pagi undangan kegiatan penilaian gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Segeringging yang dihadiri oleh Bupati, OPD sesuai dengan undangan. Pukul 9 pagi undangan rapat pemeriksaan UKL, UPL, PT Rayo Wijaya Abadi di ruang rapat lantai 2, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Ya, beres semuanya dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan apapun yang Respon lakukan hari ini berjalan dengan baik. Tentunya Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu, itu menjadi doa kita bersama ya. Terima kasih buat Respon semuanya yang sudah menemani pagi hari ini. Dan semoga suasana hati Respon semuanya perlahan hangat, walaupun aktivitas sudah mulai pada sibuk sejak pagi. Dan tetap semangat buat Respon semuanya. Ya, tetap stay tune di 93,0 FM.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Respon Radio, dimanapun berada selamat datang kembali. Gak kerasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responder. Thank you banyak nih buat responder semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Semoga apapun yang Viko bagikan di pagi hari ini tentang ngelakuin hal-hal positif telah menemani responder semuanya. Terima kasih banyak ya buat responder semuanya yang sudah pantengin Respon Radio dari jam 6 sampai hingga saat ini. Kiranya responder tetap semangat dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini, apapun yang responder lakukan dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan yang ujian nasional mungkin hari ini, tetap semangat, tetap belajar terus, semoga hasilnya ya seperti pepatah mengatakan, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Setelah ini akan ada program seru yang akan menemani responder semuanya dari jam 8 hingga jam 10, dan akan dilanjutkan dari sketsa keluarga jam 10 sampai dengan jam 11. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat melakukan aktivitasnya, dan sampai jumpa.

0: selamat pagi Resmoner.
1: Hai,
0: semuanya.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga segala aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar.
1: Ya, betul sekali. Dan hari ini spesial banget.
0: Spesial banget tentunya.
1: Ada Cila dan juga Silvano.
0: Ada Silvano Ari di sini
1: yang akan menemani Responers di pagi hari ini. Tentunya kita akan membahas topik yang luar biasa di pagi hari ini. Kenapa? Kebetulan hari ini hari apa ya?
0: Hari apa ya hari ini?
1: Hari Senin pastinya ya. Dimana kita mulai bekerja,
0: beraktivitas,
1: kembali beraktivitas. Yang di kantor akan ke kantor.
0: Benar.
1: Yang sekolah akan sekolah.
0: Iya.
1: Sekolah. Betul ya. Hari ini ternyata ujian nasional.
0: Iya.
1: Buat sekolah SD sama SMP.
0: Benar sekali. Jadi kita akan bahas pengalaman kita tentang UN tentunya ya. Iya, apa sih yang menjadi pengalaman atau cerita-cerita di balik UN ya?
1: Betul, karena setiap kita punya pengalaman tersendiri yang berbeda-beda. Ada yang uniknya juga ya, uniknya pasti ya. Terus pasti ada momen lucunya.
0: Pasti dong, ada mungkin momen yang menyedihkan atau
1: bisa saja
0: membanggakan ya.
1: Betul sekali.
0: Dan bisa juga kita cerita soal UN itu bagaimana maunya, mungkin bisa juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Kalau berbicara tentang keinginan gitu ya, kayaknya kalau disuruh kamu pengennya UN seperti apa? Pengennya UN yang agak simple dan pastinya gak banyak tekanan gitu ya, gak bikin stres gitu. Tetapi kan kita hidup di bangsa kita yang punya aturan ya, yang punya hukum juga pastinya. Ya kan, jadi kita harus mengikuti itu.
0: Oke, dan satu hal lagi mungkin ya buat responders yang di luar sana yang mungkin lagi beraktivitas juga, atau ada yang lagi
1: sarapan masih mungkin, di rumah ya,
0: atau lagi dalam perjalanan.
1: Betul sekali.
0: Silakan bergabung ya bersama kami di sini, berbagi cerita tentang ujian nasional atau UN yang kini mungkin dihadapi oleh anak-anak kita atau adik-adik kita di kelas 6 atau kelas 12,
1: 12
0: ya. Kalau dulu kelas 3 SMP namanya itu.
1: Sekarang udah dihitung dari 6 7, 8, 9 gitu ya.
0: Iya, benar sekali. Silakan gabung ya di kontak kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Buat yang mau gabung di media sosial kita, bisa gabung di Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Nah, yang pengen streaming, kita ada di website juga ya, di www.responradio.com. Buat yang mau lihat kita ada di
1: Betul
0: mana?
1: Betul sekali, kita ada di TikTok.
0: Di TikTok
1: live
0: kita.
1: Di TikTok, akunnya Respon Radio.
0: Nah, untuk selanjutnya gimana nih?
1: Selanjutnya kita akan dengerin lagu.
0: Dengerin lagu dulu.
1: Nanti kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana responers ya. Kita akan tetap setia menemani, ada Cila pastinya dan juga ada Silvano yang akan menemani.
0: Iya, satu lagu dulu dari Batas Senja dengan Kemana Kita Hari Ini.
1: Halo, nah kalau

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
3: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa orang yang berkarakter itu tahan banting? Orang demikian tidak takut akan kegagalan. Menurut William Feder, ada dua jenis kegagalan yang biasanya terjadi pada orang yang tidak tahan banting. Pertama, orang yang berpikir tetapi tidak pernah bertindak. Dan kedua, orang yang bertindak tetapi tidak pernah berpikir. Di lapangan golf terbaik di dunia, di Pebble Beach, California, pada hole ke-7, ada sebuah pohon yang tumbuh di karang. Bentuknya tidak menarik, tetapi aneh. Itu adalah satu-satunya pohon yang bertahan hidup di karang tersebut. Ia selalu dikerumuni orang dan dilukis orang banyak. Mengapa orang tertarik akan pohon yang tidak menarik itu? Pohon ini telah membuktikan bahwa ia adalah pohon yang tahan terhadap ancaman alam. Setiap badai datang, pohon itu patah, tetapi akarnya tetap ada dan bergerak makin ke dalam setiap kali badai menghantamnya. Setelah mengalami berbagai badai, ia tidak mati. Akarnya bahkan makin ke dalam, dan akhirnya pohon itu dapat bertumbuh di atas karang dan dikagumi orang. Orang yang berkarakter itu tahan banting. Ia terus dapat mengatasi kesulitan yang datang. Bagaimana dengan Anda?
1: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: satu lagu dari Tulus dengan Manusia Manusia Kuat.
1: Manusia Manusia Kuat.
0: Siapa nih?
1: Piet dong. Dan juga Responers di pagi hari ini.
0: Iya, wow. Tentunya kita semua Responers adalah Manusia Manusia Kuat ya, yeah. Yang walau dalam keadaan apapun akan terus bersama untuk
1: menemani pastinya ya.
0: Iya.
1: Dan tentunya kita sangat bersyukur dan semangat banget di pagi hari ini.
0: Benar
1: karena
0: sekali.
1: Nemanin Responers ini sesuatu hal yang luar biasa. Apalagi ya, kita membahas topik di pagi hari ini yang luar biasa juga.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Kebetulan banget, bukan satu kebetulan sih.
0: Emang seharusnya ya.
1: Iya gitu. Hari ini adik-adik kita ya, mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lagi berjuang untuk ujian ya.
0: Ujian nasional.
1: Iya, nah. SD, SMP, tetap semangat pastinya ya. Dan Cila Bang Silvano ya yang akan menemani di pagi hari ini mau
0: betul
1: mengajak juga untuk join nih sama kita.
0: Iya. Kita akan bahas tentang UN ya, segala sesuatu tentang UN. Bisa jadi pengalaman-pengalamannya. Eh, tahu nggak dulu?
1: Iya loh, kalau berbicara ujian ini kayak ada malu-malunya dikit.
0: tapi dulu pernah membanggakan juga ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau Silvano Ari dulu waktu SD itu terbaik kedua sekecamatan.
1: Memang kelihatan dari kupingnya ya bahwa Bang Silvano ini pintar ya, luar biasa.
0: Kita terima dulu nih ada yang bergabung.
1: Oke, boleh,
0: ada
1: boleh.
0: Bang Aan.
1: Udah gak sabar kayaknya cerita nih sama kita.
0: Iya, kita angkat dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Aan.
2: Pagi juga, iyi, ini lagi sarapan pagi sambil dengerin radio.
0: Iya. Iya.
1: Sarapan apa tuh Bang Aan?
2: Jadinya terhibur biar gak kesepian.
1: Jangan kesepian karena kita ada nih yang setia menemani Bang Aan.
0: Benar.
2: Maksudnya
0: sekali.
2: Kalau misalkan gak tanpa dengerin radio jadinya kesepian.
1: Makasih Bang Aan.
2: Sambil dengerin radio biar gak sepi.
1: Yeah. Ini pendengar setia kita banget.
0: Senang sekali rasanya bisa menemani Bang Aan ya, walaupun lewat udara.
1: Iya.
0: Mungkin kita gak pernah saling bersalaman tapi kita selalu bertemu di udara.
1: Berharap saat sehat juga ya.
0: Iya.
2: Benar.
0: Ada pengalaman nggak nih Bang Aan?
2: Ini lagunya, ini acaranya apa ini?
0: Nah, kita lagi bahas satu topik yaitu tentang ujian nasional. Nah, gimana nih kalau menurut Bang Aan tentang ujian nasional itu?
2: Dulu zamannya aku ujian nasional ya santai-santai aja ngerjain fokus ngerjain sampai selesai gitu.
1: Gak ada
2: dulu
1: pengalaman.
2: Aku lagi kelas 6 SD ya fokus aja.
1: Tahun berapa tuh Bang Aan?
2: Pertama SMA juga.
1: Yang SD tahun berapa itu Bang Aan?
2: Yang SD sih paling sih tahun 2008.
0: 2008.
1: Kita beda 10 tahun Bang Aan.
0: Ketahuan umurnya jadinya.
1: Oke, masih muda. Iya Bang Aan masih muda.
0: Iya, masih muda dong.
2: Iya, dulu pas masih muda ya 2008 atau enggak 2006. Ke bawah mungkin.
0: Iya, tapi fokus saja berarti ya pada saat itu ya.
2: Iya.
0: Oke, mau diputerin lagu apa nih pagi hari ini untuk Bang Aan?
2: Ini lagu-lagunya dari tahun berapa ini?
0: Boleh, tahun 2000-an boleh.
2: Tahun 2000-an boleh?
0: Iya.
2: Oh ya udah, Stella on Seven yang sahabat sejati.
0: Wow. Sahabat sejati. Oke.
1: Thank you Bang Aan.
0: Iya,
2: saya mau kirim requestannya buat
1: siapa
2: Abi
1: tuh?
2: Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, dan buat seluruh rombongan sahabat sejati aku yang lagi mendengarkan lewat streaming.
0: Ya.
1: Terima kasih Bang Aan. Berharap teman-temannya dengar semua ya.
2: Iya, kalian berdua aja.
0: Ucapannya
2: yang semangat siarannya ya.
0: Semangat
1: pasti. Apalagi udah dikabarin sama Bang Aan, kita udah makin semangat nih.
0: Oke, terima kasih Bang Aan.
2: Iya. Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampai ketemu Bang Aan.
0: Iya, terima kasih kembali buat Bang Aan ya yang udah gabung di line telepon kita.
1: Betul.
0: Tentunya tadi katanya UN-nya fokus saja.
1: Iya, fokus. Cila, ya. Ini paling gak gampang ke distrik biasanya seperti itu. Kalau dia udah kayak fokus, oke, fokus satu gitu.
0: Iya.
1: Nah, mungkin ada responder juga yang punya pengalaman ya.
0: Iya.
1: Ya, bukan hanya fokus tetapi ada lucu-lucunya, ada kesannya juga yang gak terlupakan gitu ya, mungkin momen-momen yang gak bisa dilupakan waktu ujian.
0: Siapa tahu kan? Pas paginya terlambat.
1: Betul, udah ujian nasional tiba-tiba ujian terlambat nasan. Masuk.
0: Alah.
1: Terus ngerjain soal gak sampai selesai.
0: Iya.
1: Aduh, pokoknya banyak hal pastinya ya,
0: iya,
1: yang teman-teman alami, responder semua gitu ya, punya cerita tersendiri gitu. Boleh banget join sama kita ya, ada Cila pastinya dan juga ada Silvano yang akan terus setia menemani hingga pukul 10 nih.
0: Iya.
1: Jadi masih panjang banget cerita, kita akan bercerita di pagi hari ini.
0: Satu lagi nih, udah ada yang gabung juga, ada udah Leo yang gabung tadi di line telepon juga.
1: Oke. Okay.
0: Pengen request lagu dari Leto, Ruang Rindu.
1: Wow.
0: Salam-salamnya untuk keluarga aja di Jakarta. Kalau UN biasa aja sih katanya.
1: Oke.
0: Udah Leo yang udah gabung, terima kasih banyak tentunya ya. Nanti kita akan puterin deh satu lagu dari Leto dengan judul Ruang Rindu.
1: Oke, mungkin kita break ya. Kita mau dengerin lagu tadi yang udah di request sama responders kita. Kita juga akan nanti kembali dan berharap responders jangan pernah kemana-mana.
0: Buat yang di TikTok juga ya, boleh-boleh ketik-ketik.
1: Udah banyak juga nih yang komen, nanti kita akan bacakan setelah ini ya.
0: Oke, kita ke lagu dulu. Satu lagu dari Silon Seven, Sahabat Sejati.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu, lari!
3: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
2: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
3: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
4: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

0: satu lagu dari Agnes Monica dengan judul Tak Ada Logika.
1: Kadang-kadang tak ada logika.
0: Kalau sekarang kan pikirkan secara logika.
1: Iya lagi, apalagi hari ini adik-adik kita yang berjuang belajar, mengisi soal dong. Belajarnya kadang kan udah mau dekat-dekat ujian baru kita belajar.
0: Bener kali. Mudah-mudahan bisa ngisinya pakai logika ya buat adik-adik yang lagi UN di luar sana semuanya. Tetap fokus dan kita harapkan mendapatkan hasil yang
1: terbaik,
0: luar biasa.
1: Yang luar biasa gitu ya, sehingga bisa masuk ke level yang lebih tinggi lagi.
0: Oke.
1: Ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
0: Benar sekali.
1: Ya, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi.
0: Ke S3 tapi.
1: S3 apa tuh? Coba di-spill dong.
0: Ayo, S3 apa? Buat responders tuh, S3 apa? Ayo.
1: Jadi aku dapat materi, bukan materi, ilmu baru. Dari Bang Silva. Jadi S3 itu SD, SMP, SMA.
0: SD, SMP, gitu. SMA ya.
1: Benar loh.
0: Tapi kita harapkan tentunya adik-adik kita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tentunya ya. Jangan sampai SD, SMP, SMA.
1: Kalau bisa sampai ke langit. Enggak bisa. Kita enggak bisa ke langit ya. Jangan dong.
0: Oke. Sudah ada yang berbagi juga. Iya, kita baca dulu komen-komennya.
1: Oke, ada Pudan di live TikTok kita yang bergabung dari tadi loh.
0: Dari tadi.
1: Sebelum kita buka TikTok udah masuk duluan. Ini katanya nih, yang pertama pengalamannya, habisin waktu 10-15 menit buat ngisi nama karena panjang, Kak.
0: Waduh.
1: Wow, karena memang dulu kalau ngisi ini ya, lembar jawaban ada nama juga yang kita isi.
0: Iya, itu harus dibuletin.
1: Oh, dibuletin. Lucu loh. Lucu. Maksudnya apa ya? Itu kita ngabisin 10-15 menit loh.
0: Cuman buat gitu. Buletin nama aja kan. Nah, itu.
1: Tapi kita bersyukur sekarang tidak seperti itu lagi. Iya. Jadi udah kayak otomatis gitu.
0: Tentu,
1: ya.
0: Tentunya ada update-annya.
1: Betul.
0: Ada lagi tuh yang disampaikan apa tadi tuh?
1: Selalu kehilangan pembulat H-1 ya sebelum ujian nasional. Sehingga tahu enggak berhasil banget buat mama gitu ya, orang tua di rumah marahin si Pudan sampai 10 kali. Mama beli cuman pembulat nama gitu ya.
0: Cari masalah juga ke mama ya.
1: Ya, memang pengalaman kita kan unik-unik semua ya, berbeda-beda pasti ya.
0: Terus
1: ada Bang Vano juga. Ini bukan Vano yang sama aku ya, enggak ya.
0: Vano satu lagi ya. Ada juga Bang Yan yang bilang apa mainnya tuh? cip aja nih.
1: Nah. Cip.
0: Kalau ujian
1: ABCD kan kayak ada dipakai kancing baju.
0: Iya.
1: Itu macam-macam loh.
0: Iya.
1: Gitu ya. Kadang telinga B, A,
0: hidung C.
1: Begini itulah macam-macam gitu.
0: Iya.
1: Nah, Bang Vano juga kalau lagian pas UN tuh udah ada juga jawabannya. Mm-hmm. Jadi tinggal pilih doang. Seandainya dulu saya ujian begitu juga udah ada jawaban.
0: Lebih gampang ya.
1: Iya, tapi
0: memang itu kan ada pilihan ABCD-nya.
1: Udah ada jawab, tinggal kita milih kan. Tetap kan kamu milih salah satu.
0: Iya.
1: Gak mungkin keempat-empatnya kamu pilih.
0: Iya.
1: Gitu ya. Tapi thank you loh Bang Vano ya, udah sharing ke kita.
0: Ada juga nih yang gabung
1: tuh
0: di WA kita, ada Bunda Dua Putri.
1: Hai Bunda.
0: Halo Bunda, pagi, hari, dan Cila. Tetap semangat terus ya. Semangat juga ya buat Bunda.
1: Iya, betul.
0: Ada pesan untuk anak-anak yang sedang menjalani UN. Semoga lancar-lancar aja ya. Bunda Dua Putri pengen dengerin lagu nih dari Tulus, judulnya Interaksi. Salamnya untuk semuanya. Iya, semua yang lagi dengar. Buat kru respon juga, semua responers.
1: Iya.
0: Istimewanya untuk Ananda berdua. Terima kasih.
1: Thank you, Bunda.
0: Bunda Dua Putri, saya selalu.
1: Bunda juga salah satu responders yang setia ya, yang terus dengerin kita nih di radio dari pagi sampai pagi lagi.
0: Iya. Kak Pudan nih bilangnya tim bulatin empat-empatnya, Kak. Aduh.
1: Wow.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa lagi nih? Coba kita, ini karena udah ketimpah nggak tuh? Udah numpuk banget nih komen-komennya. Karena ada Kak Aris juga yang say hello ke kita ya. Bergabung juga di pagi hari ini.
0: Buat responers yang mungkin pengen gabung juga ya, silakan saja Kontak kita di 0821-556-6003 atau di 0811-662-930 untuk WA kita. Facebook, Instagram, TikTok juga kita terima. Respon Radio 93,0 Official. Nah, kita lagi live juga ya di TikTok kita.
1: Wow, banyak sekali nih yang bergabung. Ada Kak Jo juga. Kak Jo ini di Bandung nih, responers. Jadi ada Kak Tio juga, Kak Tio Perdana Putra yang bergabung. Ada Na. Wow, luar biasa ya. Jadi responers semua, kalau penasaran muka Cila seperti apa muka Cila, boleh banget mampir di TikTok kita ya.
0: Oke, kita dengerin dulu satu lagu dari Tulus Interaksi, spesialnya buat Bunda Dua Putri yang tadi request di WA kita.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: satu lagu dari Below Band dengan satu langkah kecil ya. Tadi requestan dari Bang Tio di line TikTok kita. Tentunya berbahagia ya Bang Tio yang bisa kita puterin tadi lagunya.
1: Betul, berharap bisa menemani aktivitasnya ya di pagi hari ini.
0: Bener.
1: Dan terlebih di pagi hari ini kan kita lagi terbakar-bakarnya semangat kita untuk menjalani pekerjaan atau segala macam aktivitas ya.
0: Iya, kita doakan juga adik-adik kita yang
1: betul
0: lagi UN hari ini tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Sepanjang minggu ini mungkin ya
1: betul,
0: kayak ya, Kacilaya.
1: Iya.
0: Bener sekali.
1: Jadi jangan pernah khawatir bahwa tidak ada orang tua mungkin ya atau keluarga saudara yang akan tersemangatin. Pasti ya. Gitu ya. Dan jaga kesehatan juga.
0: Iya, benar.
1: Karena kalau selama ujian kan kita butuh vitamin gitu ya, butuh makanan, minuman yang sehat gitu ya.
0: Oke. Kita tutup dulu satu jam kebersamaan kita Kak Cila di program Ruang Pagi kali ini. Tapi jangan kemana-mana responas ya.
1: Yeah.
0: Kita akan menemani hingga jam 10 nanti.
1: Betul.
0: Kita dengerin dulu satu lagu dari Viera, Rasa Ini.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Silvano Ari
1: dan juga Cila di pagi hari ini yang akan terus setia menemani responders dimanapun berada.
0: Oke, dan kita di program baru ya, di ruang pagi. Tempatnya buat nemenin responder semuanya yang mungkin pagi hari ini lagi beraktivitas. Kita berikan semangat-semangat kita ya untuk semuanya. Dan khusus hari ini kita bahas tentang UN. Nah, ya, apa nih pengalaman-pengalaman dari responder semuanya tentang UN? Mungkin ada yang tadi bilangnya apa?
1: Ada yang lulusan corona, ada yang gak belajar tiba-tiba udah lulus gitu ya.
0: Iya, nah itu tahun-tahun 2019, 2020, 2021 ya.
1: Betul. Itu lagi panas-panasnya ya,
0: lagi, corona. Lagi sibuknya ngurusin corona, jadi UN-nya gak ada tuh.
1: Tapi kita bersyukur kita bisa melewati itu ya.
0: Iya, dan ya kembali yang pengen bergabung, bergabung bersama kita di pagi hari ini, silahkan gabung di kontak kita di 0821-5566-8003. Atau juga di WA kita di 0811-66-22-930. Buat yang pengen lihat kita ada di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Nah yang gabung di Facebook, Instagram silakan saja juga sama di Respon Radio 93,0 Official. Buat yang pengen dengerin streaming kita ada di www.responradio.com.
1: Oke, jadi kita juga mau bacain pastinya ya buat responders yang sudah bergabung di pagi hari ini di live TikTok kita. Yang penasaran sama muka-muka kita seperti apa, pasti cantik dan ganteng ya responders. Nah ada Bang Fano yang bergabung, aku orang Indonesia katanya. Yang setia banget mendengar suara dan pembahasan yang

0: lucu-lucu. Okay. Terima kasih loh. Memang kita lucu, kita akui. Aku di Tapsel nih sekarang.
1: Iya,
0: Tapanuli Selatan. Oh, thank you loh Bang Vano.
1: Iya, terima kasih banyak untuk Bang Vano. Halo.
0: Terus ada Misterius juga yang sharing pengalamannya. Gak ngapa-ngapain selama 1 tahun, tiba-tiba gue lulus lagi. Terus datang Pudan juga nih.
1: Iya.
0: Yang katanya libur 2 minggu, ternyata 2 tahun.
1: Iya. Ada juga Bang Yan yang katanya coba cari jawaban di Google nih. Malah Google-nya ngomong di tengah sunyinya kelas katanya.
0: Iya. Aduh. Ada juga nih tim sebelum ujian nasional cek brandly-nya dulu, mencoba cari jalan ninja. Semacam superhero ya.
1: Okay. Dan kami masih akan temani ya. Request lagu juga nih, ada Bang Yan juga tadi pengen dengerin satu lagu dari Krisye dengan Kisah Kasih di Sekolah. Ya, ditunggu saja nanti kita puterin.
0: Betul, dan kita juga pastinya terus menyapa responers di pagi hari ini. Karena banyak banget yang bergabung, ada Kak Han juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Ada juga Koko Mentawai nih yang bergabung di pagi hari ini. Wow, luar biasa. Ada Afrinel juga.
1: Iya, selamat pagi. Dan saya selalu juga ya buat Koko dan juga Afrinel di Rahmat ya.
0: Betul.
1: Yang bergabung juga di TikTok kita. Nah, buat yang lainnya tentu kami tunggu ya, yang mau berbagi soal UN ini. Di pagi hari ini kita bahas juga UN ini berapa hari sih biasanya? 3 hari ya?
0: Tiga hari atau empat hari.
1: Tiga atau empat hari. Jadi,
0: dulu, kita mau cerita aja deh pengalaman kita. Karena kita belum cerita juga nih.
1: Iya.
0: Karena pasti beda-beda juga. Cila sama Silvano ya kan? Ketika mengalami ujian nasional.
1: Betul.
0: Nah, kalau saya, ujian nasional itu dulu tahun 2012.
1: 2012 ya.
0: Tetapi kami kan karena sekolahnya kan cukup fasilitasnya tidak memadai masih kurang. Jadi kami harus pindah ke kecamatan.
1: Iya.
0: Jadi ada beberapa desa itu kumpul di kecamatan ini untuk melakukan ujian nasional.
1: Ujian nasional bersama.
0: Serunya dong, ketemu sama orang-orang kan
1: orang
0: di luar dari
1: dong
0: kampung kita, gitu, orang-orang baru. Akhirnya kenal sama mereka. Nah, kita nginap. Bayangkan sekecil-kecil itu gitu tiba-tiba merantau 3 hari untuk ujian nasional. Excitednya luar biasa banget gitu. Kita akhirnya ujian selama 3 hari waktu itu, dan banyak kelucuan-kelucuan yang kita lakukan.
1: Berarti ada effortnya ya.
0: Iya,
1: ada
0: betul.
1: Usaha untuk
0: jalannya masih naik turun-naik turun kayak ini, kayak ombak.
1: Mungkin kan masih ada juga ya yang seperti itu sekarang ya. Yang itu tahun 2012 ya, yang untuk UN SD kali ya.
0: Iya, betul, SD.
1: SD. 2012 masih SD.
0: Masih SD.
1: Bisa dihitung dong umurnya.
0: Iya, bisa dihitung. Sekarang tahun 2026. Ya, masih 12 tahun umur saya.
1: Bayangin saya yang 2003 udah tamat SMA ya. Kelihatan.
0: Enggak, masih muda. Buktinya langsung lihat di TikTok kita ya, bergabung ya. Semudah apa Bang Silvano?
1: Iya. Dan tentunya kita harapkan juga effort yang sama tentunya ada di adik-adik kita yang
0: betul.
1: Kebetulan mungkin hari ini lagi UN ya.
0: Hmm.
1: Terus dari orang tua juga di rumah tuh.
0: Iya, yang mensupport.
1: Perlu perhatian lebih
0: yang mendukung, mendoakan juga, yang berperan penting pastinya ya.
1: Benar, mungkin responders punya anak-anak yang juga di kelas 6 atau kelas 12 sekarang, atau kelas 9 ya, kelas 9 juga yang lagi UN. Tentunya orang tua juga support dengan memperhatikan jadwal-jadwal anak, kapan belajarnya, kapan
0: istirahatnya.
1: Jangan belajar terus dong ya.
0: Makanya juga harus diperhatikan.
1: Kalau dulu,
0: sembarang kan juga nggak baik.
1: Iya, kalau dulu zaman UN itu jam bangun jam 4:30 pagi tuh. Baca dulu kita, iya kan? Jadi
0: udah effortnya sebesar itu ya, baca gitu ya sebelum berangkat. Tiba-tiba nyampe duduk, lihat soal,
1: hilang semua.
0: Aduh. Tapi gak apa-apa.
1: Iya.
0: Itu proses yang harus kita lewatin.
1: Yang
0: kita jalani.
1: Benar sekali. Oke deh, buat responder semuanya yang mungkin lagi beraktivitas, silakan saja gabung ya di line kontak WA maupun media sosial kita. Langsung saja kita dengerin dulu deh. Requestan dari Bang Yan tadi ya, ada Krisye dengan Kisah Kasih di Sekolah.

0: antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
6: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
7: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
6: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih di program Ruang Pagi bersama Cila di sini.
1: Betul sekali, akan terus setia menemani hingga pukul 10 pagi ya, responers.
0: Iya.
1: Sekarang kita di pagi hari ini spesial banget untuk membawakan satu topik di mana adik-adik kita, anak-anak kita juga pastinya, saudara-saudara yang saat ini lagi berjuang
0: ya
1: untuk ujian nasional.
0: Ujian nasional.
1: Nah, jadi kita di pagi hari juga berbicara tentang itu, mengajak responder semua, apakah ada cerita atau pengalaman ya?
0: Iya.
1: Ketika ujian nasional dulu ya, ada kisah-kisah yang lucu mungkin, yang berkesan, yang tidak terlupakan, boleh banget sharing ke kita.
0: Iya, silakan aja gabung ya untuk di kontak kita di 082155668003 atau bisa gabung di WA kita di 08116622930. Nah, buat yang lagi pengen buka media sosial, kita ada di Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kita live ya di TikTok kita. Silakan aja gabung, pengen lihat Silvano Ari dan Cila.
1: Betul sekali, seperti apa mukanya, seperti apa kumisnya, enggak. Kumis setipis ini soalnya ya, kita gak ada kumis gitu.
0: Oke, yang pengen juga dengerin kita streaming ada di www, di website kita www.responradio.com. Kita bahas lagi nih tentang UN. Kalau dulu UN-nya pas SMA itu harus bayar loh.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Itu tahun berapa?
0: Tahun berapa ya?
1: Coba di-spill dong tahunnya. Kalau aku tahun 2018, itu belum. Karena kan di sekolah tuh, cuman memang udah ada perubahan sedikit pakai komputer. Kalau di sekolah aku.
0: Kalau saya dulu tahun 2003 ya, UN saya ingat kali itu. Karena saking susahnya duit dulu ya.
1: Iya betul ya.
0: Sampai pas hari-hari terakhir tuh harus bayar kan, baru deh dibayar gitu kan.
1: Baru bisa ikut ujian, kalau nggak bayar nggak bisa ikut ujian. Wah, luar biasa loh perjuangannya dulu ya.
0: Iya, itu waktu SMA sih. Kalau SD-nya nggak tahu soal itu mungkin ya. Tapi kita SD-nya dulu kalau ujian pindah sekolah, sama kayak Cila juga.
1: Iya,
0: pindah.
1: Okay.
0: Tapi masih satu kelurahan waktu itu. Jadi di kelurahan itu ada dua SD. Nah, kita pindah tuh ke sekolah sebelah
1: untuk ujian.
0: Untuk ujian dan diawasi oleh guru-guru sekolah juga.
1: Wow,
0: gitu.
1: Tapi memang luar biasa loh dari cerita Silvano di pagi hari ini tuh, kita juga belajar nih ternyata usaha ini juga gak mengkhianati hasil.
0: Bener.
1: Iya, jadi terlihat kan sekarang Bang Silvano menemani kita ya kan, menemani responder semua. Itu karena ada perjuangan, ada proses yang dilewati,
0: proses.
1: Asal kita jangan menyerah, gak boleh putus asa.
0: Bener sekali.
1: Insecure gitu kan biasanya ada tuh, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Melihat teman, sahabat gitu ya, orang lain di sekitarnya, wah dia udah begini, wah ya udahlah gue begini aja gitu, langsung kayak menyerah, putus asa.
0: Semangat tentunya ya. Betul. Buat siapa sana saja di luar sana yang mungkin lagi insecure juga, merasa rendah diri, nah itu bisa harus kita atasi ya. Jangan mau rendah diri.
1: Betul.
0: Mungkin dari segi pendidikan atau kemampuan dasar kita masih kurang, tapi kita pasti punya kelebihan yang mungkin bisa kita tampilkan, kita tonjolkan. Nah, itu dia yang perlu kita lakukan. Dan kita sapa-sapa dulu yang ada di
1: live TikTok kita yang udah bergabung
0: TikTok
1: ya.
0: Kita ada tadi ada
1: Ryan. Ada Max juga.
0: Iya.
1: Wow, udah bergabung nih. Max ini yang ada di Tangerang juga nih, lagi kuliah. Semangat Max.
0: Semangat tentunya ya yang lagi beraktivitas di pagi hari ini. Ada Bang Dwi juga, ini Bang Yudi.
1: Bang Yudi di mana tuh?
0: Di Tangerang juga kayaknya.
1: Wow, Tangerang mana nih? Karena aku di Tangerang 2 tahun juga, lumayan cukup lama di Karawaci.
0: Bang Dwi ya, Bang Dwi tentunya mantap, Bang Ariel ya. Mantap juga untuk Bang Yudi ya namanya.
1: Wow, terima kasih Bang Dwi, Yudi ya. Bang Yudi yang udah bergabung di pagi hari ini sama Cila dan juga Silvano yang menemani pastinya. Berharap semua sehat ya.
0: Iya, sehat semua selalu. Dan kita tunggu ya yang pengen komentar soal ujian nasional. Kita pastinya akan masih tunggu juga sampai jam 10 nanti. Kita dengerin dulu satu lagu dari The Popstar. Jangan mati dulu.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: mengadakan Rin, matian lah TV itu Rin lah. Ala jam 3 hari kumah.
2: Baano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mangala rezeki matian TV ko dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
2: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik moa.
1: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam ke wak beko ke orang-orang nan dekat di wak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program lama banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program lama banang hadir satio hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bagabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Iya, satu lagu dari Vidi Aldiano tadi dengan Senyumin Dulu Aja. Dan masih bersama kami berdua ada Silvano Ari.
1: Ada Cila pastinya di Respon Radio yang terus setia menemani ya. Hingga pukul 10, ya waktu memang tidak terasa. Iya. Berjalannya itu seperti air yang mengalir.
0: Cepat kali.
1: Cepet
0: ya.
1: Cepat sekali tahu. Tapi enggak apa-apa. Gitu ya. Karena kan kita tidak akan mungkin membiarkan responder sendiri.
0: Iya.
1: Banyak program yang terus kita sajikan. Gitu ya. Nah, hari ini karena memang spesial kita masih membahas tentang ujian nasional. Hari ini adik-adik kita ataupun keluarga kita ya yang saat ini lagi berjuang untuk mengikuti ujian gitu. Jadi kita pastinya punya pengalaman atau cerita yang berbeda-beda tentang ujian nasional ini.
0: Dan tentunya seperti lagunya Vidi tadi ya, senyumin dulu aja.
1: Betul sekali.
0: Seberat apapun itu ujian nasional yang mungkin dihadapi oleh adik-adik kita di luar sana. Dan tentunya harus disenyumin.
1: Iya.
0: Kita punya harus punya rasa yang membuat kita itu semakin lebih tenang tentunya ya. Dengan senyumin dulu aja kita bisa menjadi lebih tenang tentunya.
1: Betul sekali. Harapannya ya. Walaupun memang prosesnya tidak mudah untuk kita lakuin, untuk kita lewati gitu. Jangan sesuatu ujian ini jangan jadi beban.
0: Jangan jadi beban ya.
1: Jadi beban, tetapi kita nikmati proses itu asal berusaha.
0: Jangan sampai jangan menyerah, stres juga.
1: Jangan stres gitu ya. Mari mengatur makanan, istirahat, belajarnya
0: kita,
1: juga gitu.
0: Juga gitu kan ya. Dan tentunya diharapkan juga para orang tua memperhatikannya segala sesuatunya. Apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak kita atau adik-adik kita yang mungkin sedang menghadapi ujian. Jadi ya perhatikanlah misalnya pensilnya 2B,
1: iya, 2B.
0: Ya, pensil 2B yang
1: tapi
0: harus...
1: mungkin kalau sekarang udah berbeda. Mungkin di sekolah-sekolah yang cukup high gitu ya, pakai komputer gitu ya. Kalau di kampung-kampung mungkin masih pakai pensil 2B.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, peralatan seperti itu mungkin yang diperlukan juga penghapusnya apa segala macam. Yang penting harus diperhatikan oleh orang tua di luar sana ya. Dan juga jadwal istirahat, jadwal menghafal dan mungkin dan juga jadwal tidurnya ya, bangunnya jam berapa juga harus diperhatikan oleh keluarga khususnya ya.
1: Tapi kalau berbicara tentang kayak menghafal, apakah Bang Silvano suka dengan menghafal ini? Karena ini juga salah satu hal yang perlu juga diikutin oleh anak-anak sekarang gitu ya. Di kalau dulu kan UN, kalau sekarang kan tentang tes kompetensi ini ya, akademik gitu. Jadi ada literasi, kemampuan untuk menghitung. Nah, itu yang dilihat. Sekarang UN kan udah enggak menjadi penentu kelulusan gitu, tetapi mutu sekolahnya yang diperhatikan.
0: Nah, itu tuh yang jadi perhatian juga tuh untuk pemerintah ya.
1: Betul.
0: Evaluasinya soal ini bagaimana gitu kan ya. Ya, tapi kalau soal menghafal, siapa yang suka menghafal?
1: Iya, Kak. Tapi kalau dipilih, aku lebih suka menghafal dibanding disuruh aku harus memahami. Aku susah memahami. Walaupun memang poin-poin harus kita tahu. Tapi menghafal waktu dulu ya. Dulu, itu aku harus mau gak mau menghafal. Walaupun memang sekejap akan hilang. Tetapi minimal bertahan waktu ujian. Gitu. Sebenarnya memang lebih bagus memahami.
0: Memahami sih.
1: Ketika kita memahami itu lama hilangnya. Asal kita terus belajar, terus baca. Tapi kalau menghafal itu sebentar doang. Tapi selama sekolah aku bertahan ketika pada saat ujian itu masih bertahan. Gitu. Sampai tulisan aku tuh kuhafal. Penempatan kalimat itu aku hafal benar-benar.
0: Kata per kata.
1: Kata per kata tuh aku sampai hafal gitu. Saking karena pengen banget ingat gitu ya. Jadi supaya ujian ada yang kita isi gitu. Kalau ada soal-soal, ada pertanyaan yang harus kita jawab.
0: Oke deh. Ini ada juga nih kata udah Bang Pano ya.
1: Iya.
0: Kita sekarang udah pakai Chromebook ya atau buku Chrome. Wah, sudah itu ya, sudah lebih maju.
1: Lebih
0: tentu
1: maju, lebih efektif gitu ya, lebih gampang.
0: Lebih gampang mungkin ya, dan lebih penuh teknologi lah ya. Yang selanjutnya ada menghafal belum tentu paham.
1: Betul kan? Sekali, betul, memang betul. Iya. Mm-mm. Jadi itu dulu yang aku terapkan, tetapi sekarang aku udah belajar. Mm-mm. Harus tahu poin-poin, harus memahami.
0: Okay.
1: Karena itu balik lagi aku bilang menghafal itu tidak bertahan lama dibanding kita memahami.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, untuk adik-adik atau mungkin juga untuk keluarga di luar sana yang lagi ada nih anaknya yang mau ikutan UN, tentunya kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehat-sehat selalu, aktivitas bermainnya dikurangi dulu, ya kan? Pasti betul. Itu. Dan harapannya semoga mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Iya, betul sekali. Dan memang karena kita sudah waktunya sempit banget, mepet banget ya. Tinggal 10 menit lagi kita harus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini.
0: Benar sekali. Dan ruang pagi mungkin akan hadir lagi besok di jam dan frekuensi yang sama. Sama. Dan Silvano Ari di sini.
1: Ada Cila.
0: Minta terima kasih kepada semua yang telah bersama kami ya, baik di radio FM mau di streaming kita atau di live TikTok ya kita. Terima kasih banyak telah menemani kita dan semoga apa yang kita bahas tadi menjadi
1: semangat untuk adik-adik juga atau teman-teman yang berjuang gitu ya. Enggak hanya mungkin kita melakukan ujian nasional tetapi ujian kehidupan pastinya.
0: Benar.
1: Itu kan enggak akan berhenti selama kita masih ada di dunia ini.
0: Iya. Yang pasti apapun itu kita pasti hadapi dengan
1: senyuman seperti lagunya si Vidi.
0: Oke, sebagai penutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Silvano Ari pilihkan satu lagu dari Silon Seven, Melompat Lebih Tinggi.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio. Kembali lagi bersama Cila di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, senang sekali Cila kembali untuk menemani responders di pagi menjelang siang hari ini ya. Tentunya dengan membagikan tips-tips terlebih khususnya untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang nih. Kita tahu bahwa di dunia pekerjaan yang saat ini banyak sekali struggle ya, tantangan atau masalah yang kita hadapi, terlebih kita yang sudah nyaman di masa-masa kuliah. Akhirnya kita kembali terjun ke dunia kerja dengan banyak hal-hal yang mungkin kayak shock culture gitu ya, kayak kaget dengan apa yang terjadi ternyata di dunia pekerjaan seperti ini. Nah, Cila hadir pastinya untuk memberikan tips di pagi hari ini menjelang siang untuk responder semua. Nah, responders, kita tahu bahwa ternyata kerja di kantor itu kan memang bagus gitu ya, pakai outfit rapi, terus kita nongkrong setelah kerja, terus mendapatkan gaji ya pertama dan lain sebagainya. Tapi memang saat ini benar-benar kita jalani, ternyata di dunia kerja juga punya struggle seperti di awal yang Cila sampaikan, tantangan atau kesulitan yang kita hadapi, ada tekanan gitu ya, ada rasa capek, tuntutan untuk kita terus belajar, cepat belajar, bahkan terkadang merasa minder juga karena melihat orang lain yang terlihat lebih sukses. Nah, tips yang pertama pastinya yang akan Cila sharingkan di pagi hari ini untuk responders, yaitu skill itu penting nih responders, tapi attitude kita juga justru lebih penting. Jadi banyak anak-anak muda sekarang itu punya skill yang bagus ya, ada juga yang punya skill kemampuan

atau yang jago ngedesain, editing, coding, atau public speakingnya yang bagus. Tetapi di dunia kerja, perusahaan itu juga melihat sikap seseorang, karakter kita gitu ya, attitude kita tuh itu juga penting di dunia kerja. Karena orang yang pintar tetapi susah bekerja sama itu akan lebih sulit dipertahankan dibandingkan orang yang mau belajar dan punya attitude baik. Nah mungkin contohnya nih, ada dua pegawai baru yang mungkin satunya pintar tapi sering telat, terus susah banget menerima kritik, dan tuh gampang marah lagi ya ketika ngerjain sesuatu gagal mungkin ya, ataupun gak disukai oleh atasan, terus dia marah gitu ya, mudah banget dia emosi. Nah sedangkan yang satu lagi masih belajar, tapi dia rajin, dia sopan dan bertanggung jawab. Nah biasanya kalau bos atau atasan kita di tempat kita kerja, itu lebih nyaman bekerja dengan orang yang punya sikap baik, karena lebih mudah untuk berkembang nih responders. Jadi kadang hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan minta maaf kalau misalnya ketika kita salah, atau menghargai rekan kerja kita, ini bisa membuat orang lain nyaman bekerja dengan kita. Cuman memang di zaman sekarang justru kebanyakan kita anak-anak muda ya, yang perlu mungkin kita introspeksi diri, harus perbaiki diri. Selain kita punya skill, selain kita punya kemampuan, tetapi karakter, attitude kita itu juga kita harus perbaiki. Kita juga harus melihat itu, karena di dunia kerja bukan hanya skill yang dibutuhkan, tetapi attitude kita juga itu penting sekali. Mungkin ini tips yang pertama nih responder. Dan ada juga tips yang selanjutnya, kita jangan cepat banget menyerah saat menghadapi realita kerja. Memang benar di setiap tempat kita bekerja kan beda-beda, dan pastinya tidak menutup kemungkinan ada tantangan, ada masalah yang akan kita hadapi. Pasti akan kita hadapi nih responders. Jadi banyak Gen Z yang ingin bekerja tuh yang nyaman-nyaman aja, yang fleksibel dan sesuai passionnya. Gue passionnya di sini deh. Gue nggak mau di sini, akhirnya kita resign gitu ya. Akhirnya kita keluar terus cari pekerjaan yang sesuai passion kita. Kalau misalnya seperti itu terus menerus, kita mau sampai dimanapun cari, asal kalau kita yang mau buka usaha sendiri, bisnis sendiri, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tetap masih bergantung kepada kantor, perusahaan, ya ngapain gitu ya? Ngapain kita tidak mengikuti apa aturan dari kantor? Kenapa kita harus melihat, oh passion gue harus seperti ini, keinginan gue harus seperti ini, ataupun yang kayak instan gitu ya? Nggak, karena semua itu pasti butuh proses. Nah lalu memang tidak salah sih sebenarnya responnya, tapi kenyataannya memang kalau di dunia kerja tidak selalu menyenangkan. Betul, ada target ya kan, revisi, terus tekanan lagi di apalah, belum lagi masalah keluarga, bahkan pekerjaan yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Wah gue pikir, kadang kan kita suka berpikir tuh, gue pikir di sini bakalan begini-begini, ternyata nggak sesuai ya, gue harus belajar ini, gue harus buat ini, gue harus ngerjain ini. Nah, jadi itu tuh mulai tuh. Jadi kayak semacam tekanan gitu ya bagi kita ya di tempat di mana kita bekerja. Ya mungkin misalnya baru 1 bulan kita bekerja, terus kita ngerasa kok gue kerjaannya banyak banget ya, kok gue capek banget ya gitu ya, kok atasan gue banyak banget maunya gitu ya, terus teman kerja belum lagi yang punya karakter yang berbeda-beda gitu ya. Akhirnya kita mudah banget memutuskan untuk resign atau untuk keluar dari perusahaan. Padahal responders, semua orang yang sudah berhasil juga pernah ada di fase belajar dan beradaptasi. Jangan kita langsung kayak cepat banget menyerah hanya karena keadaan tidak nyaman gitu ya. Bisa jadi proses itu sedang membentuk mental kita supaya kita lebih kuat. Betul sekali. Jadi memang kembali lagi, ketika kita mungkin mendapatkan waktu kesempatan untuk bekerja di tempat kerja kita yang baru, atau mungkin di mana yang kita inginkan gitu ya, ternyata tidak sesuai realita, ya kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan itu, kita yang harus menikmati proses-proses yang ada. Kalau misalnya memang sudah di luar dari untuk kita berkembang, untuk kita mengupgrade diri, untuk kita lebih baik, memang mau gak mau kita harus keluar, atau perusahaannya yang toksik ya, memang gak mau, mau gak mau ya kita harus keluar dari itu. Kita harus cari tempat di mana kita bisa lingkungannya baik, bisa berkembang, bisa
akhirnya lebih positif lagi, lebih baik lagi. Itu yang mungkin kita inginkan sebenarnya. Tetapi kalau yang harus kita perlu sadari bahwa di setiap tempat kerja atau perusahaan ada setiap masalah pastinya. Ada sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan. Nah itu yang harus kita terima dan respon dengan baik juga pastinya. Wow, banyak sekali tipsnya pastinya ya, yang akan Cila terus bagikan di pagi hari ini untuk responders menjelang siang ya, yang mungkin lagi di tempat kerja atau di perjalanan atau lagi masih di sekolah gitu, yang berjuang untuk melakukan atau mengikuti ujian nasional. Tetap semangat, Cila pastinya akan terus setia menemani responders di pagi hari menjelang siang hari ini dengan kita mendengarkan satu lagu dari Sia feat Kendrick yang berjudul Drag Race.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, memang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Keluarga Anda.

Ya, masih bersama Sheila tentunya yang akan terus setia menemani responders di siang hari ini ya, pagi menjelang siang di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan spesial banget di hari ini Sheila akan membagikan tips-tips buat anak-anak Gen Z khususnya ya, yang saat ini lagi berjuang, yang lagi bekerja sambil sekolah mungkin ya, atau lagi menjadi punggung keluarga gitu ya, yang berusaha bertahan di tempat perantauan gitu. Boleh banget untuk bergabung bersama Sheila pastinya, yang live juga di TikTok, supaya teman-teman juga semua responders bisa tahu kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan, prinsip mungkin ya, pegangan ketika saya berada di satu pekerjaan, di tempat kerja yang mungkin tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai realita yang mungkin kita harapkan. Nah, boleh banget untuk bersama-sama kita belajar ya, dengan tips yang akan Sheila sharekan di pagi menjelang siang hari ini. Ya, selanjutnya kita akan berbicara bahwa ternyata selain kita bukan hanya jangan cepat menyerah atau skill yang penting, tetapi attitude kita lebih penting, ada juga untuk kita bisa terus belajar bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik. Jadi di zaman sekarang memang komunikasi itu sangat penting, responders. Terkadang kan masalah di kantor bukan karena pekerjaannya yang sulit, tapi karena kita salah paham. Ayo, siapa yang sering salah paham di tempat kita bekerja nih, baik rekan kerja ataupun dengan atasan kita. Nah, ternyata memang kita perlu banget untuk belajar komunikasi dengan baik nih, baik sesama teman kerja kita ataupun sama atasan kita. Misalnya mungkin ketika kita atasan kita nih mengirim pesan pekerjaan, lalu kita hanya membaca tanpa membalas, atau membalas dengan singkat dan berkesan agak cuek. Nah, bayangkan kalau kita cuekin atasan kita dengan pekerjaan yang mungkin urgent ya, yang harus kita lakukan gitu. Itu akhirnya atasan kita kan gak respect gitu loh, kayak merasa, wah kok gue gak dihargai gitu ya, kok gue dianggap seperti ini gitu ya, apalagi atasan. Nah, bagaimana kalau kita diperlakukan seperti itu, ya kan pasti gak enak banget, gak baik, apalagi di dalam kita bekerja gitu. Nah, mungkin hal-hal kecil juga nih, misalnya kita meresponnya, baikkah nanti saya kerjakan, atau terima kasih masukannya. Ini boleh juga tipsnya untuk kita sampaikan kalau misalnya di dalam pekerjaan kita dapat tugas, tanggung jawab gitu ya, yang harus kita selesaikan gitu. Nah, itu terlihat sederhana memang, responders, dengan respon kita bilang okay, terima kasih, saya akan mencoba untuk mengerjakannya, atau berikan masukan atau koreksi dan segala macam gitu. Itu memang sederhana, tapi menunjukkan profesionalitas kita gitu. Belajar menyampaikan pendapat dengan sopan itu kan juga penting, karena cara berbicara sering menentukan bagaimana orang menghargai kita gitu. Jadi kita berharap bahwa kita bisa belajar dengan banyak hal gitu ya, betul-betul kita mau merendahkan hati kita untuk diproses gitu loh, dibentuk untuk mengikuti aturan yang ada dengan benar, dengan baik gitu, dengan kita menjalinkan komunikasi kita atau relasi kita dengan baik sesama kerja, sesama mungkin atasan kita gitu ya. Nah, selain itu pun juga ternyata jangan hanya kita fokus cari gaji, tetapi kita juga perlu untuk mencari pengalaman. Ya, terkadang kan anak muda kan sekarang ini pengennya tuh langsung kayak, aduh gue udah gak sabar nih, gajinya udah pada masuk gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, padahal di usia muda pengalaman juga itu sangat penting. Jadi jangan pernah merasa minder gitu ya, untuk melakukan sesuatu hal yang baru mungkin ya, yang mau kayak belajar hal-hal kecil, tetapi itu kita gak tahu akan berdampak besar mungkin di masa depan kita. Karena kan pengalaman akan membentuk kemampuan kita, relasi dan juga cara berpikir kita. Misalnya mungkin ada pekerjaan yang gajinya mungkin gak terlalu besar gitu ya, tapi di sana kita bisa belajar banyak hal. Mungkin bagaimana kita bisa belajar cara menghadapi orang, bagaimana kita bisa bekerja bersama tim, bagaimana kita belajar untuk mengatur waktu, bagaimana kita juga belajar untuk menyelesaikan masalah. Nah, pengalaman itu nantinya bisa membuka kesempatan yang lebih besar di masa depan.
Nah, bukan hanya mungkin di dalam diri kita ya, kayak manfaatnya, fungsinya ketika kita banyak pengalaman, terus banyak belajar gitu ya, hal-hal yang berhubungan di dalam keluarga kita. Ini juga bisa kita terapkan di dalam keluarga, di dalam anak, untuk kita merawat, mendidik, membimbing. Kalau kita punya dasar, punya pegangan itu, maka orang-orang yang ada di sekitar pun juga merasa terbantu gitu ya, tertolong dengan apa yang kita lakukan di dalam keluarga kita gitu, responders. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal juga yang harus kita korbankan, waktu gitu ya, ketika kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang mungkin mau kita dapatkan gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita korbankan juga kalau kita mau mendapatkan yang lebih baik gitu ya, atau masa depan yang harus kita capai gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus punya niat dulu, mau dulu enggak untuk belajar, untuk berkorban, untuk mencapai masa depan yang cerah, yang cemerlang itu dengan kita mau belajar di mana kita bekerja saat ini gitu. Banyak pastinya ya tips untuk kita semua, terkhususnya anak-anak Gen Z yang saat ini yang lagi berjuang, yang lagi bekerja di mana kita ditempatkan gitu ya. Banyak banget tipsnya. Jadi buat responders, jangan kemana-mana karena Cila pastinya akan terus setia menemani hingga pukul 11 di program Sketsa Keluarga Indonesia. Kita akan mendengarkan satu lagu dari Glenn Fredly yang berjudul My Everything.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio. Masih bersama Cila pastinya ya, di program Sketsa Keluarga Indonesia yang terus setia menemani responers di siang hari ini pastinya. Dalam bekerja mungkin ya, beraktivitas, yang lagi di dalam perjalanan juga, berharap semuanya tetap berhati-hati selama sampai tujuan. Dan tentunya di hari ini spesial banget, karena Cila akan membagikan atau sharingkan tentang tips khususnya untuk anak-anak Gen Z yang zaman sekarang di dunia kerja ya, yang mungkin dulunya awalnya mungkin ketika kuliah udah pengen banget cepat-cepat kerja, seperti apa sih dunia pekerjaan gitu ya, kayak udah gak sabar bisa dapat penghasilan gitu ya. Nah ternyata ketika terjun ke dunia kerja, ada banyak hal-hal yang gak sesuai dengan realita, yang gak sesuai dengan mungkin keinginan kita gitu. Nah ada banyak hal juga yang pastinya kita perlu ketahui dan perlu kita pegang untuk kita bisa terus bekerja, untuk terus berusaha, untuk terus belajar, untuk terus mengupgrade diri, terus berkembang pastinya, dan yang terpenting kita terus melakukan sesuatu yang mungkin membawa positif, dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah selanjutnya tentunya kita perlu upgrade skill secara konsisten. Memang di dunia kerja sekarang itu berubah ini sangat cepat, responders. Kalau misalnya kita tidak mau belajar, kita pasti akan tertinggal. Misalnya mungkin ya dulu cukup hanya bisa mengetik dan menggunakan Microsoft Word gitu ya. Tapi sekarang banyak pekerjaan yang membutuhkan skill tambahan. Misalnya nih editing video, desain gitu ya, digital marketing atau public speaking, bahkan kemampuan membuat konten. Nah ini juga perlu kita pelajari, khususnya untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang ya. Memang tidak harus langsung ahli nih, responders. Yang penting kita mau belajar sedikit demi sedikit. Misalnya meluangkan waktu 30 menit sehari untuk belajar skill baru nih dari YouTube atau seminar online. Sekarang kan udah banyak banget ya alternatif untuk kita bisa belajar, untuk bisa mengupgrade skill kita nih. Jadi banyak banget tempat kita belajar, ada di YouTube, di sosial media macamnya, yang kayak potongan-potongan gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita gak bisa belajar, aku gak mau belajar gitu, aku malas deh karena susah begini. Enggak, karena sekarang, zaman sekarang gampang banget untuk kita bisa dapat belajar. Banyak orang-orang juga yang belajar kayak autodidak gitu ya, mereka hanya bisa lihat tutorial atau lihat di YouTube atau sosial media lainnya gitu ya, untuk mereka bisa upgrade skill mereka dengan konsisten. Asal kita mau belajar nih, responders. Kalau kita nggak mau belajar, ya kita pasti akan siap. Kita harus siap untuk ketinggalan gitu loh, kayak sesuatu hal yang mungkin orang-orang udah pada tahu, kita nggak tahu gitu ya. Itu juga sesuatu hal yang membuat kita insecure akhirnya. Kalau misalnya orang-orang tahu tapi kita nggak tahu, akhirnya kita minim banget nanti hubungan relasi atau pertemanan kita, atau membatasi diri kita dengan orang-orang di luar sana. Selanjutnya, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Nah, kadang kan kita kayak mudah banget atau gampang langsung kayak melihat, oh iya teman saya sudah begini karena keluarganya mampu gitu ya. Karena kayak kita suka banget membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, proses kita dengan proses orang lain. Memang media sosial ini sering membuat kita merasa tertinggal nih, responders. Melihat teman yang sudah bekerja di perusahaan besar, sudah punya usaha, atau terlihat sukses di usia muda. Padahal yang terlihat di media sosial belum tentu seluruh kenyataan hidup mereka gitu ya. Mungkin saat kita masih mencari pekerjaan, ada teman yang sudah posting nih free salary, promosi jabatan gitu ya. Wah, dia udah liburan setelah kerja. Terus kita merasa, wah gue gagal nih gitu ya. Padahal setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Yang harus kita lakukan, kita hanya fokus pada perkembangan diri kita sendiri, bukan sibuk membandingkan hidup orang lain dengan hidup kita. Jadi ketika mungkin responders ada masih di titik ini gitu ya, terus tiba-tiba melihat orang-orang di sekitar, teman, keluarga atau siapa, jangan merasa gagal, jangan merasa bahwa oh gue gak bisa lagi nih, gue udah terlambat nih. Gak ada kata terlambat saat ini gitu ya, asal kita mau belajar, asal kita mau melakukan sesuatu yang baru untuk mengupgrade diri kita, supaya skill, kemampuan kita bisa pakai di tempat kita kerja, ataupun bisa dapat penghasilan, membantu keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi
Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah goyah atau mudah putus asa ketika kata-kata mungkin ya dari teman-teman, orang-orang di sekitar kita, oh kamu gak bisa gitu ya, oh kamu gak akan mungkin sukses gitu. Jangan, karena yang tahu diri kamu itu diri kamu sendiri. Yang tahu kemampuan kamu itu dari diri kamu sendiri. Asal kamu mau belajar, mau bangkit, mau berusaha, pasti kita percaya semua, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita ada usaha, hasilnya pasti akan baik. Asal yang benar kita lakukan. Kalau nggak benar ya pasti juga hasilnya nggak baik. Wow, banyak sekali ya tipsnya pastinya yang terus Cila sharingkan untuk responders di siang hari ini ya. Sebelum makan siang mungkin di pukul 12 istirahatnya. Jadi Cila masih tetap setia menemani responders di siang hari ini hingga pukul 10. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan satu lagu nih dari responders juga nih yang pengen mendengarkan lagu ini. Ini lagu dari Paula Abdul yang berjudul My Love Is For Real.

0: Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Bruno Mars, Just the Way You Are, yang mengantarkan kita di pukul 10 lewat 54 menit nih. Pastinya kita masih di program Sketsa Keluarga Indonesia, dan tidak terasa sudah di segmen terakhir. Cila memberikan tips ya pada responder semua di siang hari ini, dan ternyata memang banyak hal yang perlu juga kita pelajari, banyak perlu juga yang harus kita persiapkan ketika kita terjun di dunia kerja, karena kita tahu banyak hal-hal juga yang harus kita hadapi, ada masalah, tantangan, struggle gitu ya, baik sesama kita di tempat kita kerja ataupun atasan kita, belum lagi mungkin berpengaruh di dalam keluarga kita gitu, yang akan membawa ke pekerjaan kita. Nah, jadi kita perlu juga harus belajar selain mungkin skill, kemampuan, ternyata attitude, ternyata etika, ini penting juga untuk kita punya di dunia kerja ini. Nah, selain mungkin kita membandingkan proses kita dengan orang lain, kita tidak boleh membandingkan itu, ataupun upgrade skill secara konsisten. Selain itu juga kita perlu untuk membangun personal branding yang positif. Jadi memang sekarang media sosial juga bisa menjadi CV digital. Banyak HRD yang melihat bagaimana seorang membawa dirinya di internet gitu ya. Jadi kalau di media sosial dipenuhi ucapan kasar atau drama atau hal negatif, orang bisa memberi penilaian buruk tentang diri kita. Sebaliknya, kalau misalnya kita dikenal sebagai pribadi yang positif, yang kreatif dan sopan, itu bisa menjadi nilai tambah untuk kita. Jadi kita tidak perlu harus berpura-pura sempurna, harus berpura-pura kayak kuat atau baik gitu ya. Ya, kita hanya cukup menunjukkan versi diri kita yang baik dan bertanggung jawab. Apalagi di dunia kerja yang banyak persaingan gitu ya. Kadang kita suka menghancurkan gitu ya, atau menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini gak boleh, responders, karena kembali lagi perlu yang harus kita lakukan yaitu hanya membangun personal branding kita yang positif, sehingga orang-orang yang menyaksikan itu di tempat kita bekerja juga bisa terberkati, juga bisa melihat contoh di dalam diri kita bahwa ternyata gak perlu kita menjatuhkan orang lain untuk sukses gitu ya. Gak perlu kita capek-capek untuk harus cari apa namanya pengakuan, validasi terhadap atasan kita. Jadi yang harus kita lakukan kembali lagi, pekerjaan tugas kita kerjakan dengan baik, dan kita juga harus bertanggung jawab. Terlebih attitude kita juga ini penting banget, responders, di dalam pekerjaan. Nah, pastinya menjadi anak Gen Z di dunia kerja memang tidak mudah. Persaingan semakin besar, tuntutan hidup semakin tinggi, dan perubahan teknologi berjalan cepat. Tetapi anak muda zaman sekarang juga punya banyak peluang besar nih, responders. Yang penting, intinya jangan malas belajar, jangan mudah menyerah juga. Terus kita harus tetap punya sikap yang baik, karena sukses bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap bertahan, mau berkembang, dan terus melangkah meskipun pelan nih. Wow, luar biasa di hari ini ya, di program Sketsa Keluarga kita banyak belajar tentang bagaimana kita memposisikan diri kita di tempat kita bekerja, terlebih khususnya untuk anak-anak Gen Z, yang harus kita pegang itu apa, yang harus kita lakukan itu apa, yang harus kita persiapkan itu apa, komunikasi, skill yang harus kita upgrade, yang harus kita kembangkan, hubungan relasi kita juga sama orang-orang yang ada di tempat kita bekerja, itu juga harus kita perlu jaga. Wow, sekali lagi terima kasih responders yang terus setia mendengarkan Respon Radio, dan juga yang terus setia untuk mendengarkan di live TikTok dan juga di Facebook, Instagram, yang sering mampir ya melihat akun kita. Ada berita-berita juga yang harus kita terus berikan kepada responders untuk mengetahui setiap informasi berita lainnya. Dan pastinya juga responders, kita juga ada streamingnya di www.responradio.com, dan pastinya banyak program juga yang terus kita sajikan untuk responders dalam menjalani aktivitasnya di pagi hari ini dan juga di sepanjang hari ini. Cila sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri dari ruang dengar responders. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada program Retro Siang. Jadi responders bisa bergabung di program ini, bisa request lagu, bisa request lagu favoritnya ya, ataupun lagu-lagu yang disukai untuk menemani aktivitas responders di siang hari ini. Kita akan mendengarkan lagu dari Kelly Clarkson yang berjudul Never Enough yang akan menutup perjumpaan kita di siang hari ini.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat pagi menjelang siang, responers dimanapun berada yang tengah mengerjakan berbagai aktivitasnya. Karena kita sudah masuk di hari Senin yang sangat-sangat cerah ini ya, tepatnya di tanggal 18 Mei 2026. Dan seperti biasa, gimana kabarnya di hari Senin ini? Masih tetap semangat ya, dan tentunya harus semangat. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak ya responers, karena kayaknya panas terik mataharinya lagi berkilau sekali ini. Jadi jangan sampai dehidrasi ya tentunya. Senang sekali Marin kembali bisa menemani waktu siang harinya responers. Kali ini dalam program nostalgia ya, kita bakal bernostalgia di program retro siang, relaksasi temani waktu istirahat siang hari dengan irama nostalgia. Kurang lebih selama 3 jam ke depan kita bakal mendengarkan lagu-lagu lawas favoritnya responers. Mungkin di balik sebuah lagu lawas ini ada sebuah kenangan yang teringat, terngiang, ataupun punya cerita menarik lainnya. Jadi buat responer semua boleh banget bergabung di siang hari ini ya bersama Marin di kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau bisa dari via WhatsApp tentunya di 0811 6622930. Dan gak hanya dari via kontak ataupun WhatsApp, responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nantinya di Respon Radio 93,0 Official. Dan bisa juga bergabung dari streaming kita di website www.responradio.com atau juga dari aplikasi Radio Jalur Hati, serta bisa langsung dari radio dengan frekuensi 93,0 FM. Ditunggu ya semua cerita-cerita lawas ataupun requestan lagu-lagu lawas favoritnya responers. Dan tentunya di pagi menjelang siang ini sudah bergabung bersama kita dan menyapa kita semua dari Bunda Dua Putri yang sudah masuk dari via WhatsApp kita. Bunda juga request lagu, ada dua nih kali ini, yang Indo dari Emilia Contessa yang berjudul Bung, serta yang Manca kali ini datang dari Mariah Carey featuring dengan Whitney Houston yang berjudul When You Believe. Ada salam-salam dari Bunda untuk semua krusial respon dan semua responers, teruntuk istimewanya Ananda. Oke, terima kasih Bunda Dua Putri. Ditunggu lagunya, selainnya akan langsung Marin putarkan untuk menemani Bunda dengan segala aktivitasnya. Responers yang lain juga jangan sampai ketinggalan ya, karena kita hanya akan menemani hingga pukul 2 siang nanti. Untuk itu, ayo kita dengerin dulu ya satu lagu special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung, yaitu yang pertama dari Emilia Contessa, Bung.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

0: satu lagu dari trio Ambisi, Tinggallah Kekasihku ya Responders. Tentunya kembali membawa kita bernostalgia nih dengan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh trio Ambisi dan diciptakan oleh musisi legendaris Benny Panjaitan dari grup musik Panbers. Nah, lagu ini sangat melekat tentunya dengan karakter vokal khas trio legendaris Batak tersebut ya. Apalagi bertema dengan perpisahan yang tak terelakkan karena tuntutan hidup. Aduh, ini emang lagu yang sangat deep sekali. Masuk juga ya, mungkin ke realitas sekarang ini di kalangan Gen Z. Nah, ngomongin tentang trio Ambisi sendiri juga didirikan pada tahun 1989 oleh salah satu personelnya juga itu Charles Simbolon. Dan grup musik ini dikenal luas karena sering membawakan lagu-lagu bernuansa pop nostalgia dan melankolis yang diaransemen ulang dengan harmonisasi vokal yang sangat kuat. Dan tentunya lagu ini punya makna dan cerita yang tadi sudah kemarin sampaikan nih tentang perpisahan yang sangat berat, di mana dari lagu ini sang tokoh utama terpaksa harus meninggalkan kekasihnya bukan karena keinginan pribadi atau memudarnya rasa cinta, tapi karena takdir, tuntutan hidup atau keadaan yang memungkinkan mereka untuk tidak memungkinkan mereka untuk bersama. Lagi-lagi sepertinya ini masuk dengan realita di kalangan Gen Z sekarang ya. Oke, terima kasih untuk responders yang sudah berbagi lagunya di siang hari ini. Dan sepertinya juga sudah ada yang mau berbagi requestan lagu kembali. Kali ini kita angkat dulu ya, sudah menyapa kita semua ada Uda Sultan Letter W dari via WhatsApp. Halo, assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin.
0: Anda sumangek bana bantunya Uda. Iyalah harus
1: sumangek. Yo, iya sumangek lah barariku ndak sebut-sebut Marin
0: ke mengecek-ngecek. Iyo, baaka banyu Uda lah lamun nak menengah suara Uda mah.
1: Iyo, alhamdulillah sehat walafiat ya. Awak suara Marin lagi dengar aja tapi suara awak dah dengar nak terdengar ada Marin do ya.
0: Nah, iyo itu Uda. Suara Marin udah dengar, suara Uda ndak Marin dengar do.
1: Iyo berarti barik sebelah tuh mah.
0: Iyo betul tuh Uda. Alhamdulillah.
1: Ini kok langsung Barik kok.
0: Ah, yo itu. Alhamdulillah kalau sehat udah. Sedang mangga udah kini kok sedang santai-santai saya atau sedang
1: Aku sedang istirahat siang
0: tadi kok. Istirahat siang nak udah. Sambil ngopi udah atau sambil makan? Sambil ngopi?
1: Pi beko tu nyonya ngopi kok sekali sarinya.
0: Oh, batu tu dah nak boleh cocok mana dok.
1: Boleh cocok dah. Beko ketinggian kadar gula.
0: Ah, yo tu dah. Jadilah sambil santai-santai udah. Nio diputarkan lagu lawas apa koda?
1: Nio diputarkan lagunya kini koko dari siala ko ya.
0: Dari sia ya udah.
1: Jangan salah menilai dari sia nana do tu.
0: Jangan salah menilai dari sia. Marin cari ya udah. Ke banyak enggak sih udah? Ado dari Dian Piasesa. Terus
1: si Dian tuh lah.
0: Si Dian kok langsung udah.
1: Ayo si Dian sudah langsung.
0: Jadi.
1: Kado dari Marin rejak mana nanya.
0: Ande beko lah Marin coba keluarkan albumnya udah.
1: Ayo coba lah kok. Album spesial dari responder dia penyanyinya adalah Marin.
0: Ande. Jadi. Salam-salamnya untuk siapa udah?
1: Assalamualaikum kena pertemuan aku untuk Marin kok. Heeh.
0: Alhamdulillah
1: terima kasih udah. Salam Taraga Puga kok.
0: Taraga Puga mana?
1: Iyo. Aduh lah ya. Kalau tak tahu Marin Taraga dalam satu hari satu kali itu kurang-kurangnya kok.
0: Onde. Jadi
1: udah. Sepi dunia aku.
0: Onde. Jadi udah terima kasih udah untuk siapa lah udah.
1: Iya sama-sama Pak Amrullah Kru Radio respon gitu kan tuh. Heeh. Ada sempangnya lah kemarin. Dulu Pak Amrul gitu bagai tuh ha. Dulu sibung kuih lah sedo responer ke sedo lahir kemarin.
0: Oke, jadi udah terima kasih udah. Salam-salam jo Marin. Lagunya. Beko kemarin putarkan lagunya udah.
1: Jadi spesial aku ha. Untuk bidadari yang menemani.
0: Itu betul anak bulat tak tinggal udah.
1: Iya, anak bulat tinggal tuh dong. Pokoknya benar kopi suak lah pagi.
0: Iya, jadi udah salam-salam jo untuk bidadari udah yang sedang menemani udah.
1: Ayo salam lu ketemu bidadari itu.
0: Oke, udah terima kasih udah.
1: Ayo sama-sama Marin.
0: Jadi siap udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung ya responder semua. Udah Sultan Letter W nih yang request lagu dari Dian Besesa. Jangan salah menilai. Nah untuk semua responders juga yang ada di live TikTok ataupun yang lagi dengerin dari aplikasi Radio Jalur Hati ataupun dari streaming, boleh banget langsung bergabung aja bersama kita di siang hari ini. Dan juga kembali sudah bergabung bersama kita, mau menyapa kita semua nih, yaitu ada Bang Aan. Kita angkat dulu kembali ya responders. Halo, selamat pagi Bang Aan. Selamat siang Bang Aan. Aduh, udah siang ternyata nih.
2: Siang.
0: Iya Bang Aan. Bang Aan gimana kabarnya?
2: Baik, kalau Kak Maren gimana?
0: Alhamdulillah baik juga Bang Aan. Oke, ini lagi mau persiapan makan siang nih atau udah masuk makan siang nih Bang Aan?
2: Ya ini ya lagi nyantai-nyantai, lagi istirahat sambil dengerin respon FM sambil menunggu waktunya sholat luhur.
0: Oke, siap Bang Aan. Nah, sambil santai-santai sambil dengerin kita, mungkin Bang Aan mau bergabung request lagu lawas?
2: Oh ya, biasa lah, lagu wajib lah, Sahabat Sejati.
0: Oke Bang Aan. Dari Sheila and Seven
2: ya? Ya, lagu wajibnya dikirim-kirim buat sahabat sejati saya. Mm-mm. Abid, mm-mm, Adam, Alfat, Hilmi, mm-mm, Ibra, Kenji, Kenze, dan buat seluruh pasukan rombongan sahabat sejatiku di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah.
0: Oke, Bang Aan. Siap.
2: Spesialnya buat Kak Marin.
0: Oke, terima kasih Bang Aan. Ditunggu nanti.
2: Ucapannya yang semangat, Rol.
0: Iya, siap
2: sampai selesai.
0: Oke, Bang Aan juga semangat terus ya Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya ya Bang, tapi agak lama Marin ya. Puterin Bang.
2: Sama sekalian sahabatnya Peter Pan ya, nanti buat lagu tambahan.
0: Oke, siap Abang. Tapi nanti kita putarkan ya Bang. Kita antri dulu dengan yang lain ya Bang, oke?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Aan yang sudah bergabung di via WhatsApp kita ya di siang hari ini. Oke, nah untuk semua responders, kita akan kembali mendengarkan satu lagu. Kali ini datang dari Om Boy yang sudah bergabung bersama kita dari via WhatsApp dan menyapa kita semua tentunya. Ada salam-salam dari Om Boy untuk semua responders dan khususnya untuk Marin yang semangat ya siarannya. Aduh, terima kasih Om, terima kasih untuk semangatnya. Semangat selalu, kita akan menghibur semua responders. Dan Om kali ini request salah satu lagu yang terkenal dari salah satu band legendaris ya, dari tahun 1997 asal Australia, yaitu Savage Garden, yang berjudul Truly Madly Deeply, serta nanti akan dilanjutkan serta lagu keduanya yaitu dari Elvis Presley yang berjudul Can't Help Falling in Love. Ngomongin tentang lagu yang di request Om Boy ya, lagu ini juga terinspirasi dari kerinduan karena ditulis langsung oleh sang vokalis yaitu Darren Hayes yang dan menjadi gitaris serta Daniel Jones. Darren menulis liriknya saat ia pertama kali jauh dari keluarga dan kota asalnya Brisbane. Aduh, mungkin ini relate banget nantinya untuk yang lagi LDR dengan keluarganya ya, yang lagi merantau. Lalu juga ada perasaan rindu yang mendalam kepada keluarganya dan istrinya saat itu yang menjadi pendorong utama emosi di balik lagu ini. Awalnya lagu ini berjudul Magical Kiss, namun direvisi ulang dan menjadi lagu balada yang lebih lambat dan intim. Untuk itu kita dengarkan dulu ya lagu Truly Madly Deeply.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia. I want it
5: that way. Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

satu lagu requestan dari Bang Ibeng, Ku Tak Akan Bersuara. Aduh, lagu yang dipopulerkan langsung oleh sang penyanyi legendaris Indonesia ya, yaitu Nike Ardila. Tentunya punya makna lagu tersendiri, punya makna tersendiri dari lagu ini ya. Dan adapun lagu ini diciptakan langsung oleh Sa'ari Amri yang bergenre slow rock. Tentunya dari lagu ini tentunya punya makna cinta tanpa syarat, dan di mana lagu ini menceritakan tentang ketulusan cinta seseorang kepada pasangannya, yang mana ia rela menerima pasangannya apa adanya, termasuk segala kekurangan dan masa lalu yang mungkin gak sempurna. Lalu juga ada pengorbanan dan kesetiaan, dari mana liriknya pun menggambarkan sebuah pengorbanan besar. Sang tokoh utama memilih untuk diam, mengalah, dan gak akan pernah menuntut atau membongkar keburukan pasangannya di depan orang lain, serta menjaga harga diri dan aib pasangannya demi mempertahankan cinta tersebut. Aduh. Ini mah kalau tadi lagunya tentang kerinduan dengan kian kita harus berpisah, kali ini tentang cinta yang sangat tulus dan tanpa syarat ya. Siapa juga di sini responders yang lagi menjalani cinta tulus, cinta yang tanpa syarat ya. Tapi kan cinta ataupun kasih gak harus selalu ke pasangan ya, ada juga mungkin ke sahabat. Dan ngomongin tentang sahabat, ada juga nih satu lagu requestan dari Bang Aan tadi yang sudah bergabung, dan lagunya ditujukan untuk sahabat-sahabatnya, yaitu salah satu lagu dari Sheila on Seven yang dirilis di awal tahun 2000-an dan tentunya diciptakan oleh Eros Chandra untuk merayakan ikatan pertemanan yang tulus dan saling mendukung. Salah satu liriknya ada yang bermakna saling menguatkan, yang mana menggambarkan bentuk apresiasi dan dukungan mental yang setara antar dua sahabat. Dan lagu ini juga mengingatkan kita bahwa persahabatan sejati itu gak bisa diganti oleh harta ataupun kemewahan, karena hubungan ini didasari oleh ketulusan dan penerimaan apa adanya. Nah, ini dia cinta tanpa syarat, tapi kali ini versi sahabat, sahabat sejati Sheila on 7.

Aduh, lagu dari Elvis Presley ya, Can't Help Falling in Love with You. Ini tentunya lagu yang membuat kita kembali bernostalgia. Dan juga kalau dengerin lagu ini kayak teringat salah satu musik yang ada di sebuah film gak sih? Tapi Marin lupa banget nih, film apa, atau mungkin akan Marin cari nanti ya sambil mendengar lagu-lagu yang lain. Tapi ya Responders, gak kerasa sekarang ini kita sudah berada di penghujung jam yang pertama. Aduh, gak kerasa ya udah 1 jam kita berlalu mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas favoritnya Responders. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam yang pertama, dan kita kembali lagi nanti di jam yang kedua. Tentunya masih dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang yang hari kamu dengan irama nostalgia di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Dewa 19, Aku Milikmu.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Dewa 19, Roman Picisan. Special request langsung tentunya dari live TikTok kita, yaitu Bang Yans yang sudah request lagu ini sekaligus membuka perjumpaan kita kembali di program Retro Siang. Tapi ngomongin tentang lagu ini yang bermakna, ternyata dimaknai dengan ungkapan cinta yang dalam, tulus namun menyakitkan. Aduh, ini tadi juga masih sama ya, tentang cinta yang tulus dan juga dalam, tapi yang kali ini menyakitkan nih, karena menggambarkan perasaan seseorang yang mencintai pasangannya sedemikian rupa tapi dipandang sebelah mata. Lagu yang dirilis pada tahun 2000-an oleh Ahmad Dhani, yang sebenarnya lagu ini sudah ada pada tahun 1997. Namun ini bukti dari kenebelegannya atau keras kepala kebubalannya dalam bermusik, di mana ia menggabungkan unsur musik rock progresif dan simfoni dengan lirik yang sangat puitis. Dan lagu ini menjadi salah satu track paling ikonik dan sukses membesarkan nama Once sebagai vokalis baru Dewa 19, menggantikan Ari Lasso yang sebelumnya menjadi vokalis dari grup Dewa 19 ini. Waduh, terima kasih kembali untuk Bang Yans ya. Tapi kalau dengerin lagu ini jadi teringat kembali gak sih? Kayak ini pernah dibawakan di sebuah film kali ya, atau mungkin dari responers yang tahu tentang lagu ini jadi soundtrack film ataupun drama apapun, boleh dong berbagi ceritanya di siang hari ini sambil juga kita putarin kembali lagu-lagu requestan dari responers yang sudah bergabung ya tentunya. Nah, untuk semua responers yang mau bergabung berbagi salam ataupun juga requestan lagu-lagu lawas favoritnya atau lagu-lagu lawas dari artis favoritnya, boleh banget langsung saja bergabung tentunya bersama kita dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga dari via WhatsApp di 0811-6622-930. Dan tentunya juga bisa bergabung dari media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, dan live TikTok kita di siang hari ini di Respon Radio 93.0 Official. Atau juga bisa langsung bergabung dari streaming kita ya di website www.responradio.com serta dari radio dengan frekuensi 93.0 FM. Untuk itu kita akan kembali mendengarkan satu lagu requestan dari responers kita yang datang dari Kuala Lumpur di siang hari ini, yang sudah menyapa-nyapa kita semua ya. Ada Uda Jazz. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas dan semoga sukses selalu ya. Request lagu Jangan Salah Menilaiku dari Tagor. Lagu ini ditujukan untuk penyiar bertugas Ryan, Justin, Dila, Cici, Aul, Irfan Muslim, Bang Aisy Teru, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, udah hafal tagline kita ternyata ya Uda. Ada kata-kata juga dari Uda Jazz di siang hari ini. Kata-kata hari ini, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan kejar hidup senang, tapi kejar

0: satu lagu dari Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara, sudah menemani kita ya di siang hari ini, ngomongin tentang lagu balada pop legendaris Indonesia yang juga dipopulerkan langsung oleh penyanyi legendaris yaitu Bruri Marantika. Mengenai tentang Bruri Marantika ya, mungkin banyak dari kita yang belum mengenal sosok dari Bruri Marantika. Karena salah satu penyanyi legendaris dan maestro lagu-lagu romantis Indonesia yang berasal dari Ambon. Dengan karakteristik vokal yang punya kemampuan bernyanyi dengan penghayatan mendalam. Lalu ada gaya menyanyinya yang khas membuat setiap lagu terdengar dramatis dan menyentuh hati. Dan berbicara tentang lagu Biarlah Bulan Bicara sendiri ya, sebenarnya lagu ini menceritakan tentang penyesalan, responers. Penyesalan yang mendalam dan permohonan maaf dari seseorang yang telah mengkhianati atau melukai hati pasangannya. Siapa di sini yang mungkin kemarin atau pernah nih melukai ataupun juga sempat bertengkar ya, mungkin ini bisa menjadi lagu galau yang sangat relate kali ya. Dan liriknya menggambarkan rasa bersalah yang luar biasa, di mana sang tokoh utama sadar kalau ia telah membuat pasangannya sangat menderita. Frasa dari Biarlah Bulan Bicara sendiri juga menyiratkan kepasrahan, karena kata-kata maaf mungkin tidak lagi cukup untuk menebus kesalahan, dan ia membiarkan alam semesta, yaitu bulan dan bintang, menjadi saksi atas ketulusan cintanya dan sumpahnya untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Aduh, aduh, aduh, aduh. So, lagu yang sangat dalam maknanya. Kali ini juga sepertinya ada yang mau berbagi cerita ya di siang hari ini bersama kita. Kita angkat dulu telepon dari Ryan. Halo Ryan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kak.
0: Baik kabarnya Ryan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik
1: mana kak?
0: Baik mana deh. Ryan ini sedang libur kayak cie tadi yo.
1: Iya.
0: Lah sudah UN tuh.
1: Alah.
0: Walah. Tadi ada ndak mendengar tentang UN? Lay relate yo Ryan yang sedang persiapan UN patang kok.
1: Lay kak.
0: Lay, laynya banyak atau lay sakete kok?
1: Alhamdulillah lagi banyak ya.
0: Oke lah Ryan, berarti kini kau sedang santai-santai saya yo.
1: Sebelum hari Kamis.
0: Oh, Baat tuh. Baat jo hari Kamis.
1: Perpisahan lagi.
0: Onde perpisahan jo kawan-kawan yo. Jadilah sambil menunggu sambil santai-santai Ryan kok ada cerita ndak atau Nio request lagu lawas?
1: Kalau mungkinkah lagi bisa gak?
0: Mungkinkah dari Stinky?
1: Iya.
0: Mungkinkah ya? Lai bisa. Lai. Jadi, beko gak putan ya Ryan? Jadi, salam-salam untuk siapa Ryan?
1: Yang pertama untuk Kak Marin.
0: Oke Ryan.
1: Kak Cici, Kak Dila, Ajo Awe yang lagi lama di rumah.
0: Lagi lama yang nak kuliah kini dan nak. Abis itu?
1: Uda Jess, Asiteru, Bunda Queen. Abis itu yang dekat Tanaman Ninja itu siapa tuh kak?
0: Pak Amrullah.
1: Udah Sultan RW.
0: jadi.
1: Bungkui lah nak.
0: Bungkui kami lah nak. Salam-salamnya untuk sadolah responders kok.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi Ryan, beko ditunggu lagunya Ryan.
1: Jadi kak.
0: Jadi Ryan.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Sama-sama Ryan. Waalaikumsalam. Nah itu dia satu panggilan yang sudah menyapa kita semua ya dari Ryan. Tapi gak hanya Ryan aja nih yang sudah bergabung bersama kita. Kali ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita, sudah mengirimkan kata-katanya. As always, kali ini datang dari Bang Aisyteru. Adapun kata-kata dari Bang Aisyteru di siang hari ini ya. Aku jatuh cinta pada ketidakkemungkinan kita. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa seberani itu. Memilih jatuh cinta pada seseorang yang sejak awal sudah aku tahu tak akan pernah menjadi milikku. Setiap perasaan ini tumbuh, aku belajar antara sabar dan pasrah, antara berharap dan menahan. Namun di tengah semua ketidakpastian itu, aku tetap memilih melakukannya. Mencintai dengan diam dan menerima bahwa tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki. Lalu juga ada yang berbagi kata-kata yang indah kembali di siang hari ini datang dari Bang Diki ya. Aduh, ini kayaknya lagi pada galau semua. Memaksa hanya akan melelahkan. Kamu mencoba mengalah terus, dianya mencoba mengubahmu terus. Akhirnya bukan bahagia, tapi saling menekan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari Adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Sembilan tiga koma nol FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Cinta tidak selalu cukup. Kamu mungkin saling sayang, saling peduli, saling nyaman. Tapi kalau arah hidup berbeda, perjalanan akan berat di sini, di batas kota ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
3: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa kesal dengan seorang pembicara yang sedang menyampaikan presentasinya? Mungkin itu terjadi karena si pembicara tidak mengetahui kebutuhan Anda sebagai pendengarnya. Nah, kapan-kapan kalau Anda yang menjadi pembicara, haruslah Anda mengingat kebutuhan pendengar adalah hal yang penting. Sehingga pesan Anda dapat diingat mereka dan mereka tidak kesal dengan Anda. Lalu saat Anda menyampaikan presentasi, jagalah kontak mata. Ini adalah hal yang sangat penting. Mulailah juga berkomunikasi dengan tersenyum. Mereka pasti akan lebih membuka diri lagi. Senyum akan sangat meringankan orang dari tekanan yang dihadapinya. Sukses akan menyertai bila kita memenuhi kebutuhan lawan bicara terlebih dahulu. Dikatakan orang yang paling sukses di dalam berkomunikasi mempunyai satu hal yang sama. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh pendengar sebagai hasil daripada presentasi mereka. Jadi, setiap komunikator ulung tahu akan kebutuhan pendengarnya. Bagaimana dengan Anda sendiri?
1: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu special request dari live TikTok kita, Bang 113 dari Oasis, Don't Look Back in Anger. Lagu yang menceritakan tentang penerimaan kenyataan, memaafkan, dan melangkah maju tanpa membiarkan masa lalu yang menyakitkan menguasai diri. Dan tentunya lagu ini membawa kita kembali bernostalgia ya, dengan salah satu lagu-lagu nostalgia dari band yang cukup legendaris, yaitu Oasis. Dan gak kerasa juga, lagu ini punya makna yang reflektif seiring berjalannya waktu dan terus berkembang menjadi sebuah anthem ataupun lagu kebangsaan tentang harapan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Lagu tadi juga menjadi lagu penutup kita di jam yang kedua ini ya Responers. Gak kerasa kita sudah sampai di jam yang kedua, tapi tenang aja, kita masih punya satu jam terakhir lagi nanti dalam program Retro Siang dan masih ditemani oleh Marin. Untuk itu tetap stay tune terus bersama kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, dengan berbagai lagu lawas yang akan hadir nanti di pukul 1 siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari Maroon 5 yang berjudul She Will Be Loved. Aduh, lagu yang sangat populer ya pada tahunnya. Tentunya special request langsung dari Kastar Shelby yang sudah bergabung di siang hari ini dan membuka perjumpaan kita untuk jam yang ketiga. Tahu gak sih responders, dari lagu ini sebenarnya menceritakan tentang cinta segitiga, pengorbanan, dan hubungan yang rumit. Aduh, lagu ini mengangkat kisah seorang pria yang jatuh cinta pada wanita yang lebih tua, namun terjebak dalam hubungan dengan ibu dari pacar mudanya yang sering mengalami kekerasan. Ini emang menceritakan tentang cinta yang rumit dan dilema ya, karena pria tersebut mencintai wanita yang lebih tua dan tidak bahagia, dan tentunya kurang kasih sayang dari suaminya. Di sisi lain, ia juga kasihan dan memiliki ikatan dengan sang putri. Nah, tapi sebenarnya ya, ada pesan di balik lagu ini. Sang vokalis Adam Levine yang menyatakan bahwa lagu ini ditujukan untuk siapapun yang pernah berada dalam situasi terjebak atau mungkin mengalami pelecehan secara emosional. Dari liriknya adalah bentuk dukungan bahwa mereka tidak sendirian dan pada akhirnya akan dicintai dengan layak. Benar ya, kita semua pada akhirnya akan menemukan cinta sejati dan akan dicintai dengan orang yang tepat dan juga orang yang layak. Aduh, terima kasih Kastar Shelby yang sudah berbagi lagu-lagu. Kalau ini lagu-lagu lawas dari internasional ya, lagu-lagu dari mancanegara, Everlasting tentunya, yang penuh makna dan juga bisa jadi rekomendasi. Mungkin ada yang dengernya karena musiknya seru, musiknya bagus, jadi rekomendasi juga nih, atau masuk ke playlist lagu-lagunya. So juga untuk semua responder di siang hari ini, kalau punya lagu-lagu lawas favoritnya, lagu-lagu yang penuh makna, atau juga lagu-lagu yang indah ya, boleh banget untuk berbagi requestan lagu-lagu lawasnya dari tahun 70-an hingga tahun 2006. Di siang hari ini tentunya sekarang kita udah masuk di jam ketiga, artinya jam terakhir kita untuk program Retro Siang. Nah, bisa langsung bergabung bersama kita di kontak dan WhatsApp di 082155668003, atau juga bisa dari via WhatsApp kita di 08116622930, atau juga bisa bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga di siang hari ini kemarin ada sedikit tips nih ataupun info untuk responders. Responders di tengah aktivitas yang semakin padat, menjaga kesehatan keluarga menjadi hal yang sangat penting. Ternyata upaya menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari pengobatan modern saja, tetapi juga bisa dilakukan secara mandiri di rumah atau melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga atau yang kita kenal dengan toga, serta keterampilan akupresur. Selain mudah diterapkan, cara ini juga dapat membantu mengatasi gangguan kesehatan ringan, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga membangun kebiasaan hidup sehat di lingkungan keluarga. So, kita akan membahas dan kita bakal kupas tuntas bersama Puskesmas Ketaping dalam talk show kita. Untuk itu, simak talk show kita bersama Puskesmas Ketaping.

dengan tema pelayanan kesehatan tradisional atau Yakenstrat pada esok hari Selasa 19 Mei 2026 pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio. Responders juga dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan di nomor WA kita 082155668003. Jangan sampai ketinggalan ya, tentunya di esok hari pukul 10 pagi hingga pukul 11 siang. Untuk itu kita akan kembali mendengarkan satu lagu lawas requestan dari responders kita di live TikTok, yaitu kali ini berjudul Bukit Berbunga. Nah, lagu ini datang dari requestan Bank Pengganti Rental yang katanya ditujukan untuk Arfi dan juga Adera. Oke, untuk itu akan kita putarkan. Selamat mendengarkan.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

0: Satu lagu dari Peter Pan Sahabat, special request tambahan dari Bang Aan tadi ya responders. Dan tentunya lagu yang bermakna tentang ikatan emosional yang mendalam dan juga berbicara kesetiaan di antara teman. Dari liriknya juga menggambarkan bahwa meski waktu terus berjalan dan rintangan hidup terasa melelahkan, kenangan bersama sahabat tidak akan pernah pudar. Waduh, satu lagu yang punya makna saling menguatkan, keyakinan bersama, lalu adanya ketakutan untuk kehilangan. Dan di siang hari ini juga sudah bergabung kembali untuk berbagi requestan lagu bersama kita. Datang dari Uda Fitro, kita angkat dulu ya responders. Assalamualaikum Uda Fitro.
1: Salam Imaling.
0: Iya, sehat Uda, apa Uda?
1: Biasa, sehat.
0: Alhamdulillah
1: sehat. Oh, kemarin aku juga kayak keju, akhirnya kemarin jam 7 aku kayak program refresh itu.
0: Iya,
1: juga asalku ya, juga jam 11 kayak program rekor siang itu.
0: Oke, iya
1: udah. Iya. Kejut aku main, kok jam 7 mulai nih, biasanya jam 5 mulai maka.
0: Oh.
1: Ini program.
0: Oh
1: program
0: iya.
1: Program first mah kemarin aku pikir itu. Terus juga hari Sabtu juga gitu. Asalku ini kayak program rekor, kok jam 11 mulai program mulai. Bumpi itu jam 8.
0: Iya, udah hari ini kita bakal bahas tentang lagu-lagu nostalgia. Udah punya rekasan lagu nostalgia apa udah?
1: Oh, Tina Panggwinata, nak.
0: Apa tuh udah? Sebentar untuk Bang Tiar kita, nanti kita angkat ya Bang Tiar. Kita dengerin dulu lagu dari Uda Fitro, dari Tina Panggwinata ya udah.
1: Iya, yang ini ya apa tuh?
0: Apa oh. Judulnya?
1: Apa yang ada? Baik.
0: Banyak di sini dari Vina Panduwinata udah ada Aji Mumpung, ada Wow, ada Surat Cinta, ada Sungguh Kau Ada, September Ceria, Sayap Cintamu, Selamat Malam, Rasa Sayang Itu Ada, Rinduku, Pertengkaran, Logika, Legenda. Banyak nih udah. Mau kemarin bacain satu-satu semua judulnya?
1: Oh. Coba bacain satu-satu.
0: Oke, ada Burung Camar, Sinaran, Aku Makin Cinta, Anakku, Bawa Daku, Biarkan Cinta Itu Ada, Bukalah Matamu, Biru, Bukan Sekedar Kata, Cinta, Ceria, Citra Biru, Cium Pipiku, Dengarlah Kasih, Di Dalam Emosi Ini, Pikirkan Dulu, Di Dadaku Ada Kamu, Kagum, Janji Kita, Kawan, Kisah Insani, sama Kumpul Bocah.
1: Oh. Coba yang anu apa tuh? Burung Camar tuh.
0: Burung Camar ya udah. Oke, udah. Oke, habis ini nanti kita putar ya udah. Salam-salamnya untuk siapa udah hari ini?
1: Sama-sama untuk Nimaring.
0: Iya, terima kasih udah.
1: Sudah aku juga untuk teman-teman UKKPK. UMP ya.
0: Okay.
1: Nimaring sama teman.
0: Iya.
1: Selanjutnya ada Bingo Queen.
0: Oke.
1: Oh, enggak. Oh, kali ada yang miskom-miskom nih, Bang Tia ya.
0: Betul.
1: Oh, ini mengingat gak mengingat mungkin tidak berapa lama lagi mungkin akan memasuki lebaran haji ya. Ini sudah hampir juga nih malam ya. Oh, sama aja untuk semuanya ya akan masuk ya. Baik yang menaka yang dicop.
0: Oke, Uda Fitro ditunggu nanti lagunya ya udah.
1: Halo yang gimana aja. Oke.
0: Oke. Terima kasih Uda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk bersama kita ada Uda Fitro. Tadi juga sempat tersambung dengan Bang Tiar. Tapi tadi karena lagi ngangkat telepon dari Uda Fitro, tidak bisa kita angkat nih Bang Tiar. Mungkin Bang Tiar kalau mau bergabung kembali boleh untuk langsung di miss call kembali ya responders. Dan tentunya dari live TikTok kita juga sudah bergabung ada Ini Maru Fans MU yang mau dengerin lagu dari Backstreet Boy kembali. Nah, kali ini lagunya berjudul I Want It That Way. Tapi sebelum kita puterin, sudah bergabung kembali nih. Ada satu panggilan masuk yang akan menyapa kita semua dari Nenek Yomna. Kita angkat dulu ya responders. Assalamualaikum Nenek.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Nenek di siang hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Sedang mana Nenek kok?
2: Sedang lagi menungguan makan budak-budaknya.
0: Sedang menungguan makan budak-budak nih. Ondelun makan berarti dong Nenek?
2: Nah, baru makan, baru pulang sekolah.
0: Oh iya nak, baru pulang sekolah baru makan. Di jagoan makannya Nenek. Iyalah. Ah, sambil menjagoan sambil menungguan adik-adik makan, apa lagu itu Nenek? Di siang hari ya?
2: Dari Nike Ardila.
0: Nike Ardila, apa judul itu Nek?
2: Tadi lupa.
0: Apa tuh?
2: Ingat lagi tuh ha.
0: Atau liriknya, salah satu liriknya.
2: Ada ini. Sandiwara cinta.
0: Oh, sandiwara cinta. Jadi ada Nenek. Nanti kita puterin ya Nek.
2: Iya.
0: Salam salamnya tuh siapa Nek?
2: Ini siapa Nek?
0: Ini Marin.
2: Oh Marin.
0: Iya ini Marin.
2: Marin udah makan.
0: Alun Nek, beko santale habis siaran kau makan.
2: Le, kini saya lah makan sama Nenek ah.
0: Ende, nama mana Nek? Tapi tangguang kau sudah lah kau Nek ah.
2: Aduh, kemarin Mio nak ada goreng ikan asin sama jengkol.
0: Ende, lama bana banta itu Nek.
2: Ah, kemari lah.
0: Abeko lah, abeko lah Nek. Wah sudahan dulu, apoko. Oke Nenek.
2: Marin salam-salamnya pertama buat Marin.
0: Oke Nenek, terima kasih Nenek.
2: Buat Dila. Buat Cici. Cila. Buat Mari. Ada Jojo. Oh, Bunda Queen. Aduh, buku kami jolah Marina. Lagi bukan makan nak.
0: Ayo jadi Nek, bungkui kami sedulur salam-salam Nek.
2: Ayo.
0: Oke Nenek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Nenek Yumna sudah menyapa kita semua di siang hari ini. So dari live TikTok kita karena sudah bergabung Bang Ini Maru Fans MU yang mau diputerin lagu yang sangat bermakna tentang hubungan yang rumit di mana dua orang tetap ingin bersama meski dihadapkan pada masa lalu atau perbedaan pendapat besar. Langsung aja kita putarkan lagu nostalgia dari tahun 1999, Backstreet Boy, I Want It That Way.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. So Responer, satu lagu Sandiwara Cinta special request dari Nenek Yumna sudah mengantarkan kita di menit ke-46 waktu studio saat ini ya. Dan kali ini kita gak bakal membahas tentang lagu, tapi ada sebuah kata-kata yang dikirimkan berupa sajak dari salah satu responders kita, yaitu Tuan Kian Tua, yang kali ini berjudul Menepi. Aku memilih berjalan ke tepian, bukan karena lelah mengejar mimpimu, bukan pula karena jalan ini terlalu terjal untuk kutempuh. Aku hanya sedang melipat langkah, menjauh dari riuh yang sempat kita sebut rumah. Sebab di jemariku masih tertinggal bekas luka lama. Bukan luka milikku, tapi luka yang kupahat di dada orang lain sebelummu. Aku takut jemari yang sama akan menggores hatimu yang terlanjur ranum, mengubah tawa jernimu menjadi tangis yang bungkam. Lebih baik aku memeluk sepi di sudut sunyi, daripada kembali menjadi badai di hidup seseorang yang suci. Maka biarlah aku menepi, menyembuhkan jemari, menjinakkan hati. Sebab menyayangimu artinya tahu kapan harus berhenti, sebelum aku kembali menjadi alasan hancurnya sepotong hati.

Satu lagu dari Nike Ardila untuk Kekasihku, spesial. Spesial request langsung dari Bang Tiar ya, yang telah bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini. Lagu yang dipopulerkan kali ini punya makna yang mendalam tentang kerinduan yang dalam, lalu pengakuan cinta yang tulus dan rasa takut kehilangan. Lagu yang juga diciptakan oleh Dedi Dukun ini menggambarkan perasaan seseorang yang sadar bahwa kekasihnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Aduh, berbicara tentang kerinduan dan juga perpisahan ya responders, gak kerasa juga sekarang kita sudah berada di penghujung jam ketiga dan juga menjadi penghujung program Retro Siang di siang hari ini. Terima kasih tentunya untuk semua responders yang sudah berbagi playlist lagu lawasnya, serta juga telah berbagi cerita-cerita tentang lagu-lagunya ya, tentunya di siang hari ini. Dan untuk itu, kemarin pamit undur diri juga dari ruang udara dan siaran hari ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun lagu yang tidak bisa kita putarkan. Dan program Retro Siang akan selalu hadir di setiap hari Senin hingga hari Jumat dari pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Selain ini akan ada program-program menarik lainnya tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu pun untuk dari Faris RM yaitu berjudul Sakura.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Berita pertama kita di Respon Newsline hari ini, Bupati JKA ajak generasi muda perangi narkoba dalam penyuluhan Gebu Minang. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengajak generasi muda menjauhi penyalahgunaan narkoba dan mengisi masa depan dengan kegiatan positif saat membuka penyuluhan narkoba dan sosialisasi hak kekayaan intelektual atau HKI yang digelar Gebu Minang di halaman IKK Parik Malintang pada Minggu 17 Mei. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari peserta pelajar SLTA dan pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam sambutannya, JKA juga mengapresiasi Gebu Minang yang telah memilih Padang Pariaman sebagai lokasi pelaksanaan program sosial tersebut. Ia menilai penyuluhan narkoba menjadi langkah penting di tengah meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkotika terhadap generasi muda. Menurutnya, narkoba dapat merusak masa depan anak muda sehingga generasi muda diingatkan agar tidak pernah mencoba barang terlarang tersebut. Ia juga mengajak para pelajar untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif seperti belajar, berolahraga, berkarya, serta aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Pemerintah daerah lanjutnya terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain penyuluhan narkoba, kegiatan tersebut juga diisi sosialisasi HKI bagi pelaku UMKM guna meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual produk usaha. Gebu Minang turut menegaskan komitmennya menjalankan berbagai program sosial dan ekonomi di Sumatera Barat, mulai dari bantuan budidaya ayam petelur, dukungan modal UMKM, hingga penyuluhan narkoba dan sosialisasi HKI.

Berita kedua kita, Pemkot Padang beri pendampingan bagi anak korban penganiayaan di Kuranji. Pemerintah Kota Padang merespon kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anak berusia 2 tahun bernama Maulana Arkan yang terjadi di kawasan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji pada Minggu 17 Mei lalu. Korban diduga mengalami penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri sehingga mengalami luka lebam di hampir seluruh tubuh dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, pelaku telah diamankan dan ditahan di Lapas Muaro Padang. Wali Kota Padang, Fadli Amran, langsung menginstruksikan Kepala Bagian Pemerintah Setdako Padang, Rina Melati, bersama Camat Kuranji, Rozaldi, untuk mengunjungi korban di rumah sakit. Dalam kunjungan tersebut, Rina Melati menyampaikan rasa prihatin dan duka atas kejadian yang menimpa korban. Pemerintah Kota Padang menegaskan akan memberikan pendampingan serta memastikan seluruh hak anak tetap terpenuhi. Selain mendukung proses visum dan perawatan medis, pemerintah juga akan membantu pengurusan administrasi keluarga seperti akta kelahiran dan akses layanan kesehatan bagi korban. Selain itu, Pemko Padang akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial, DP3AP2KB, dan instansi terkait lainnya guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal. Pemerintah juga berkomitmen memberikan perlindungan sosial dan pendampingan psikologis kepada korban dan keluarga hingga kondisi korban pulih kembali.

Berita ketiga, Mahkamah Konstitusi gelar sidang uji material KUHP baru dari pasal penghinaan presiden hingga perzinaan. Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Senin 18 Mei. Dalam persidangan tersebut, MK mendengarkan keterangan para ahli terkait 6 permohonan yang diajukan sejumlah elemen masyarakat terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru. Salah satu perkara yang disidangkan ialah gugatan terhadap pasal 237 huruf B dan C mengenai lambang negara yang diajukan Atrit Dayani dan sejumlah pemohon lainnya. Para pemohon menilai pasal tersebut bersifat multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi.

Internalisasi ekspresi kebangsaan, akademik, ataupun kebudayaan. Selain itu, MK juga menyidangkan gugatan terkait pasal penghinaan presiden dalam pasal 218 dan pasal 264 KUHP yang dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Perkara lainnya menyoroti pasal 411 ayat 2 tentang tindak pidana perzinaan. Para pemohon menilai aturan tersebut menciptakan kondisi paradoks bagi pasangan beda agama yang tidak dapat menikah secara resmi namun tetap dapat dikenakan sanksi karena hubungan di luar perkawinan sah. Mekanisme pengaduan dalam pasal itu juga dianggap diskriminatif karena memperlakukan orang menikah dan belum menikah secara berbeda. Sebelumnya, MK telah mendengarkan keterangan dari pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Yarij serta DPR RI melalui tim badan keahlian. Seluruh permohonan dalam 6 perkara tersebut memberikan kuasa kepada pengacara Priscilla Oktaviani untuk mengawal jalannya persidangan demi memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penerapan KUHP baru.

Berita keempat, pelatihan vokasi nasional tahap 2 dibuka mulai 19 Mei 2026. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker membuka program pelatihan vokasi nasional tahun 2006 tahap 2 yang berlangsung mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi daya saing dan kesiapan kerja masyarakat, khususnya generasi muda usia kerja. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah, menyebut program ini menyediakan kuota bagi 30.000 peserta. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman skillhub.kemnaker.go.id dan platform Siap Kerja. Program diprioritaskan bagi lulusan SMA atau SMK sederajat, serta masyarakat berusia minimal 17 tahun. Tahapan program meliputi pendaftaran pada 19 Mei hingga 9 Juni, lalu dilanjutkan seleksi dan wawancara pada 10 hingga 17 Juni. Hasil seleksi akan diumumkan pada 18 Juni, sedangkan kick-off dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni 2026. Pelatihan vokasi ini dilaksanakan serentak di 21 UPT BPFP serta 13 Satpel dan UPTD Kemnaker di seluruh Indonesia. Peserta akan memperoleh berbagai fasilitas gratis seperti pelatihan, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan BPFP, serta kompetensi BNSP hingga fasilitas asrama sesuai ketersediaan.

Berita kelima, Polda Metro Jaya gagalkan peredaran 32 kg sabu asal Malaysia. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 32 kg yang diduga berasal dari jaringan internasional Malaysia. Dalam pengungkapan kasus yang dilakukan pada 9 Mei 2026 di Jakarta Utara itu, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial FAR yang berusia 32 tahun. Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Jalan Kirana Legasi, Cilincing, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, petugas awalnya menyita dua bungkus besar sabu seberat sekitar 2.169 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi kemudian melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di Kabupaten Bekasi dan kembali menemukan 28 bungkus besar sabu dengan total berat sekitar 29,7 kg. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti timbangan manual, cutter, tas besar, dan telepon genggam. Tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang di Malaysia dan diduga akan mengedarkannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan peran aktif masyarakat. Ia mengajak warga untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan potensi gangguan Kamtibmas melalui layanan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam.

Berita ke-6, 16 WNI meninggal dalam insiden kapal tenggelam di Malaysia. Badan Penegakan Maritim Malaysia, MMAA, Negeri Perak melaporkan telah menemukan 39 warga Indonesia WNI yang menjadi korban insiden tenggelamnya kapal di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Penemuan tersebut merupakan hasil operasi pencarian yang dilakukan selama 6 hari terakhir. Direktur Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Moh Sukri Kotop, menyebutkan dari total korban yang ditemukan sebanyak 23 orang berhasil selamat, sementara 16 lainnya meninggal dunia. Ia menambahkan jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah karena data awal dinilai belum sepenuhnya akurat. Hingga saat ini, Otoritas Maritim Malaysia masih belum mengetahui secara pasti identitas ataupun rincian kapal yang mengangkut para WNI tersebut. Para korban diduga merupakan pendatang asing tanpa izin. Operasi pencarian dilakukan secara intensif dengan melibatkan MMA, Tentara Laut Diraja Malaysia, dan kapal nelayan lokal di wilayah perairan Pulau Pangkor hingga Pulau Buloh. Sementara itu, seluruh jenazah korban yang berhasil dievakuasi telah diserahkan kepada kepolisian Malaysia dan dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan serta Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi dan pemeriksaan medis. MMAA menegaskan operasi pencarian akan terus dilakukan hingga seluruh korban yang hilang berhasil ditemukan.

Berita ketujuh, Senin, BMKG, hujan ringan dan kabut landai mayoritas kota besar RI. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi serta kondisi udara kabur dan kabut pada Senin. Informasi tersebut disampaikan prakirawan BMKG, Henok Kivita, dalam siaran prakiraan cuaca yang dipantau dari Jakarta. BMKG memprediksi hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar, diantaranya Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Jakarta. Selain itu, hujan ringan juga diperkirakan turun di Bandung, Tanjung Selor, Samarinda, Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar wilayah Sulawesi, Ternate, hingga sebagian besar wilayah Papua. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Medan, Ambon, dan Jayapura. BMKG juga mengingatkan adanya potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, serta Surabaya. Adapun kondisi asap atau kabut diprediksi berpotensi terjadi di wilayah Jambi. Seiring dengan beragam kondisi cuaca tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan cuaca yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta untuk terus memperbaharui informasi cuaca melalui kanal dan media sosial resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berita ke-8, klasemen MotoGP 2026, Marco Bezzecchi kokoh di puncak usai GP Catalunya. Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin ketat setelah balapan dramatis GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya pada hari Minggu kemarin tanggal 17 Mei. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berhasil memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara usai mendapat keuntungan dari penalti yang dijatuhkan kepada dua pembalap lain. Balapan berlangsung penuh ketegangan dan sempat dua kali dihentikan akibat insiden yang memicu bendera merah. Bezzecchi yang awalnya finish di posisi ke-6 akhirnya naik ke urutan ke-4 setelah Juan Mir dikenai penalti 16 detik karena pelanggaran tekanan ban, dan Ai Ogura mendapat tambahan waktu 3 detik akibat insiden dengan Pedro Acosta. Hasil itu membuat Bezzecchi menambah 13 poin penting. Kini Bezzecchi memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan total 142 poin atau unggul 15 poin dari rekan timnya yaitu Jorge Martin yang gagal finish akibat kecelakaan. Sementara itu Fabio Di Giantonio dari tim Pertamina Enduro Far 46 tampil gemilang dengan meraih kemenangan meski sempat terjatuh di tengah balapan. Kemenangan tersebut membawa Di Giantonio naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 116 poin. Di sisi lain, Pedro Acosta tetap berada di posisi keempat dengan 92 poin setelah gagal finish. Sedangkan Alex Marquez harus turun ke posisi ketujuh klasemen akibat kecelakaan yang dialaminya.

0: Berita terakhir kita di siang hari ini, Leo Daniel gelar Thailand Open jadi momentum menuju Olimpiade 2028. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berharap keberhasilan menjuarai Thailand Open 2026 dapat menjadi momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pasangan Indonesia tersebut sukses meraih gelar juara usai menaklukkan unggulan pertama asal India, Satwika Sairat Ranki Reddy dan Chirag Shetty dengan skor 21-12 dan 25-23 di partai final yang berlangsung di Ninibor Stadium Bangkok. Pada game pertama, Leo dan Daniel tampil dominan melalui permainan cepat dan agresif yang membuat lawan kesulitan mengembangkan pola permainan. Memasuki game kedua, pasangan India memberikan perlawanan sengit hingga pertandingan harus berlangsung dalam adu setting yang menegangkan. Dalam situasi krusial, Leo dan Daniel mampu tampil lebih tenang dan berani mengambil risiko untuk memastikan kemenangan dua game langsung. Leo menyebut komunikasi yang baik dengan Daniel menjadi salah satu faktor penting yang membantu mereka keluar dari tekanan pada poin-poin akhir pertandingan. Sementara itu, Daniel menilai kekompakan dan tekad kuat untuk meraih gelar menjadi modal utama sepanjang turnamen. Gelar di Bangkok juga menjadi momen spesial bagi Leo dan Daniel karena menandai keberhasilan reuni mereka setelah sempat dipisahkan selama 2 tahun, sekaligus menjadi kemenangan perdana atas Ranki Reddy dan Shetty setelah sebelumnya kalah dalam 4 pertemuan.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sana pandangnya, baswo balik dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sana bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sana pandanga, pernah ndak kita meraso berang bana sampai hati taraso sasak? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalik segala sesuatu jojanya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luko lamo nan alun cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanaan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjawa seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tu, kita magia uruang ke diri untuk bapikiah labi ajannya, indak langsung bereaksi. Selain tu, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malukuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, karena hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya dan sana, mengolah emosi itu tentang bae cara kita mengenal diri. Joe memilih respon nan labih bijak. Emosi indah harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, Joe lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sana. Siaran ke dan sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan sana pandang asada nyoba akabanyo di hari Senin yang cukup indah kok ya. Semoga terkendali dan terpantau sehat. Dan tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas dan sana. Dari jam 3 sampai jam 6 beko tentunya dengan requestan-requestan dan lagu-lagu dan dendang dendang minang kesayangan dan sana kasadonyo. Dan kita sudah berada di program lama banak, program kesayangan kita kasadonyo. Dan tentunya untuk dun sana yang nio request-request bersama Dila di sore hari ko ya, yang nio diputarkan lagunya di sore hari ko buliah banai dun sana. Langsung saja marapek bersama Dila yang nio kirim-kirim salam pulo untuk dun sananya yang berada di kampung. Buliah pulo ya bergabung di 082155666003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita tentunya punya Facebook, Instagram dan juga TikTok pulo untuk dun sana yang nio mampir ke sosial media gitu ya. Buliah bana dun sana di Respon Radio 93,0 official. Dan tadinya Dila masih untuk dun sana yang masih new request-request, yang new-new request bersama Dila mungkin mama-mama yang sedang repot di dapur untuk masak makan siangnya, atau yang udah-udah yang sedang kerajo pulo, boleh bana bergabung bersama Dila di sore hari ko. Oke, kita angkat dulu telepon dari Uda Jess dun sana di Kuala Lumpur. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila, selamat bertugas.
0: Selamat siang juga udah. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kuala Lumpur mendung.
0: Mendung udah. Oh, sama. Selangi awak tuh mau udah di siko mendung pulo Dila tadi. Agak dingin-dingin cuaca di siko udah.
1: Enak hujan ya?
0: Hujan belum udah. Tapi langitnya ala kelebu. Ala kelam. Oh.
1: Gagal lo.
0: Yo, kecek lagunya nih Miss di gabak di langit hujan tak turun udah.
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Iya, mendung tak berarti hujan waktu udah. Udah bak kabalai sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Permintaan sehat dari Unilis lagu eh.
0: Apa tuh dah Unilis?
1: Pisau bermata angin bicaranya.
0: Pisau bermata angin dari
1: Dasri. Taufik Sondang.
0: Taufik Sondang.
1: Nah, ada.
0: Okey, Dila calik lu dah ya.
1: Salam-salamnya untuk penyiar bertugas Dila. Untuk Ryan, untuk Cici, untuk Mari, untuk Ajo Aul.
0: Iya.
1: Ajo Silva, Bundo Queen, Justin. Ke seluruh pendengar Respon Radio di Mas Ajo Warado.
0: Okey, udah. Lai ya do lagunya. Halo. Udah.
1: Oke, terima kasih Dila.
0: Iya, sehat-sehat udah sama Unilis ya udah ya.
1: Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya udah, sama-sama udah.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah Jess, sudah bergabung bersama Dila di sore hari

0: Jessica. Iya. Udah Jessica, suaranya memang ada logat-logat Melayunya dan sana ya, memang mungkin lah lama di apa mana dan sana di Malaysia bahkan tidak pulo di La Kolai. Tapi itu tuh memang aksen Upin Ipin udah Jess keren. Aduh, tentunya untuk dan sana yang niat bergabung bersama Dila seperti udah Jess tadi yo. Jauh kan radio dan sana yo sampai ke Kuala Lumpur ya dan sana yo. Terdengar sampai ke Kuala Lumpur. Oke. Tadi dari udah Jess Caniago di Kuala Lumpur. Kini dari Pak M Caniago dari Lubuk Buaya lah lamo apa wana bergabung kita angkat dulu dan sana ya. Halo, assalamualaikum Pak M.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dila, apa kabar Dila, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak M. Pak M, apa kabar Pak M?
1: Alhamdulillah, saya juga sudah makan.
0: Iya, lama Pak M tidak gabung sama Dila. Iya,
1: makan gue jadi yang jano Dila. Dia paku itu tambah apa kerupuk yang ngek.
0: Iya. Nah,
1: dibikin sendiri Dila. Makan sendiri ya.
0: Gitu. Pak M, Mbak, kabar nilai sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kau terang. Lalu ke jalan-jalan ke respon radio tu, nanti lah. Cari situasi ya.
0: Ditunggu lo Pak M di Siko Pak Emma.
1: Aduh siapa cik, si ada penyiar nan lamu lu pindah ke balik siaran itu si
0: Cila.
1: Nah aduh dialog tadi ya Japo tadi.
0: Iya Cila namanya itu bukan penyiar lamu, udah penyiar baru tuh mau udah mungkin namanya dia sama.
1: Kan pernah.
0: Iya, tapi
1: namu
0: yang sama, tapi beda orang udah.
1: Oh, itu. Dulu pernah ya tuh Cila namu aku udah lama kan.
0: Ah, itu tahu Dila sama Kak tuh mah.
1: Itu ya. Oke. Request lagu Cila Dila,
0: apa lagu
1: Tata Ruang dan Data Cila.
0: Tata Ruang Dila. Dan Data.
1: Iya.
0: Tata si, Ruang dan Data dari Dasri Sahira.
1: Itu.
0: Okay.
1: Mantap lah gue Dila.
0: Salam-salamnya untuk siapa udah?
1: Salam yang pertama untuk Dila. Yang kedua tuh para penyiar respon radio, saya mudah-mudahan sehat-sehat selalu, bahagia dan sukses selalu.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Nah, tuh para pendengar respon radio, si Nandi Monas ya, Ardi ya, Ardi.
0: Udah
1: Ardi NJM. Nah, tuh dia apa di meninjau sih kalau sambilan jat.
0: Udah standar RW.
1: Udah standar RW dia Pak Amrullah.
0: Iya.
1: Yang dia apa sih namanya ya Pak tuh? Pak Nur Nus ya. Yang tukang pijit ya Pak tuh ya.
0: Oh, udah John Alamin.
1: Pak John Alamin.
0: Iya.
1: Itu Bunda Queen. Bunda Arista Lubuk Bayo ya. Arista Lubuk Bayo ya.
0: Iya.
1: Nah itu siat lah kalamu.
0: Iya, tadi ada.
1: Itu sadilah.
0: Tadi Pak
1: itu sadila. Okay. Ya. Mudah-mudahan para pendengar respon radio sehat-sehat sadonya, sukses dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Ya itu Adila ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak M dari Pak M Caniago dan sana di Lubuk Buaya dan sana yo. Tentunya tadi udah Jess Caniago dari apa namanya itu dari Kuala Lumpur, akhirnya dari Pak M Caniago dari Lubuk Buaya. Jadi di sana udah sama apa Pak kemarin di sana ya. Dan tentunya memang takah turun sana di Sikoko tidak hanya request lagu saja tapi mempererat pertemanan, mencari-cari saudara. Mungkin ada di sana ya yang mungkin bergabung pulo kan di sore hari ko atau kirim-kirim salam yang dirantau untuk orang yang di rumah mungkin kan. Dan tentunya untuk di sana yang new request bersama Modila masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dun sana dari Mama Charlie Sikumbang tadi sempat menelpon bersama Modila, kata Mama new request lagu dari Eli Kasim yang berjudul Lamang Tapai. Oke Mama, ditunggu lagunya Mama, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu dun sana ya satu lagu dari Dasri Syahira yang berjudul Tata Ruang di Nandata, special request dari Pak M. Dan nanti akan diselingi dengan lagu dari Uda Jespulo Pisau Bamato Angin dari Taufik Sondang, dan dilanjutkan dengan satu lagu dari Eli Kasim yang berjudul Lamang Tapai. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Dasri Syahira yang berjudul Tata Ruang Dinan Data, special request dari Pak M.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari Abil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa kesal dengan seorang pembicara yang sedang menyampaikan presentasinya? Mungkin itu terjadi karena si pembicara tidak mengetahui kebutuhan Anda sebagai pendengarnya. Nah, kapan-kapan kalau Anda yang menjadi pembicara, haruslah Anda mengingat kebutuhan pendengar adalah hal yang penting. Sehingga pesan Anda dapat diingat mereka dan mereka tidak kesal dengan Anda. Lalu saat Anda menyampaikan presentasi, jagalah kontak mata. Ini adalah hal yang sangat penting. Mulailah juga berkomunikasi dengan tersenyum. Mereka pasti akan lebih membuka diri lagi. Senyum akan sangat meringankan orang dari tekanan yang dihadapinya. Sukses akan menyertai bila kita memenuhi kebutuhan lawan bicara terlebih dahulu. Dikatakan orang yang paling sukses di dalam berkomunikasi mempunyai satu hal yang sama. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh pendengar sebagai hasil daripada presentasi mereka. Jadi, setiap komunikator ulung tahu akan kebutuhan pendengarnya. Bagaimana dengan Anda sendiri?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Densana Kasadonyo. Tentunya untuk Densana yang Nio request-request dan Nio mendengarkan lagu-lagu serta dendang-dendang Minang kesayangan Densana, Buliah Bana Densana, langsung saja bergabung bersama kita di sore hari ko di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081 66 22 930. Oke, kita angkat dulu telepon dari Ryan dan sana. Halo, assalamualaikum.
1: Salam kak, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat. Baa kabar Ryan?
1: Alhamdulillah baik, mana kak?
0: Baa cuaca di Sinan Ryan?
1: Cerah.
0: Cerah, alhamdulillah. Di sini kok agak mendung ya Ryan, ya agak galau, agak manyun cuacanya. New request lagu apa Ryan di sore hari kok? Halo?
1: Rasa Jatuh Cinta, itulah yang barunya ada penyanyi siapa?
0: Rasanya Jatuh Cinta?
1: Iya.
0: Rasanya Jatuh Cinta dari Rana Safira, Duo Diva, Zainuddin Zidan featuring Yaya Nadila.
1: Yang paling baru?
0: Mbak?
1: Yang paling barunya?
0: Rana Safira?
1: Ah, itu.
0: Itu sih, oke. Salam-salamnya Cik Ryan.
1: Nah, yang pertama untuk Kak Dila. Kak Cici. Kak Marin. Ajabul. Bu Uda Jess yang di Kuala Lumpur. Undo Queen dan kesedolae Kak.
0: Ditunggu Ryan yo. Nanti akan kita putarkan ya Ryan.
1: Iya. Okay. Terima kasih banyak lah.
0: Iya, sama-sama. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bundo, Buliah dimatikan dulu tuh Dila telepon balik Bundo. Dimatikan dulu Bundo terus Dila angkat balik. Bundo. Bun. Matikan dulu teleponnya Bun, nanti Dila telepon balik Bun. Bundo. Oke, boleh ditelepon kembali Bundo? Oke, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Bundo. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bundo, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Di sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Dila sehat. Bagaimana?
0: Alhamdulillah juga sehat Bundo, tapi cuacanya ya yang agak manyun ya Bundo ya.
2: Ya, dibilang terang, ya, dibilangan itu, ayo manyun dia mah.
0: Manyun dia mah, iya. Gimana nih Bunda mau request lagu apa di sore hari ini nih?
2: Lagu Mamuke Janji ada tuh.
0: Mamuke Janji. Mamuke Janji dari Rayola Bunda?
2: Boleh.
0: Salam-salamnya buat siapa nih Bundo?
2: Salam pertama tentu si Nenggelis lah ya.
0: Iya, udah kangen banget Nenggelis. Sama Bundo nih, jarang gabung ah.
2: Iya. Ini kan lagi gabung sayangku.
0: Iya, kemarin sibuk banget Bundo nih.
2: Ya kayaknya.
0: Sibuk banget.
2: Untuk ini ya, salam untuk Nenggelis Dila, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya dan sukses ke depannya ya. Sudah itu, kita salam juga untuk Ryan sebentar nih ya. Salam ya selalu, sehat selalu ya Ryan. Dan juga untuk Pak Amrullah, Pak John Alamin, Uda Beng Beng, Ajole Terwe, Sutan Pemenang,
0: Iya.
2: Udah Ardi, Dadila, sama Kak Uci, ada Bunda Palapa, ada Tete Cintia,
0: Iya.
2: ada Kak Amel, ada Kak Rina, ya. Ada Bang Rehan, ada Nenek Yona, ada Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andung Melanti, AM, ada Oma Mutia, ada juga Mama Tiffany, ada juga Pak Zul, ya. Ada untuk siapa lagi? Untuk semua-semuanya aja lah yang akan masuk. Yang akan masuk kita salamin semua ya.
0: Oke, Bunda. Oke. Ditunggu lagunya, Bunda ya.
2: Iya, kita tunggu deh.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk Nenek ditunggu dulu ya, Nenek ya. Di segmen selanjutnya nanti Dila angkat ya, Nenek. Kita bacakan dulu requestan yang baru masuk ini ya Nenek ya. Tadi juga ada yang bergabung bersama Dila di, dari WA kita ya Don Sana. Ada dari Bunda Dua Putri ya Don Sana ya. Sore Ananda, sore Bunda. Semangat terus ya tentu dong Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Padang Lubu Aluang dari Echa Putri. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders. Istimewanya untuk Ananda, makasih. Terima kasih banyak Bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request pula dari WA kita, yaitu dari Abak Dila dan sana. Tadi siang nak di siang Abak, apa kabar? Alhamdulillah Abak sehat walafiat. Abak gimana kabarnya? Semoga sehat juga ya Abak ya. Jangan lupa bahagia untuk anak Des. Iya, Abak, Abak jangan lupa bahagia ya, Abak ya. Rek Abak lagu Usah Menerah Dendam Cik Dila. Salam-salamnya untuk Uda Jess di Kuala Lumpur, Pak Amrullah dan Uda Sultan Letter W. Uda beng-beng Cie dan spesialnya untuk Nak Dis Selah. Makasih Nak Dis, sama-sama Abah. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Densana yang masih nih request-request bersama Dila, masih ditunggu melangki jam 6 Beko. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Rana Safira yang berjudul Rasanya Jatuh Cinta, spesial request dari Ryan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Echa Putri yang berjudul Lubu Alungka Padang, special request dari Bunda Do Putri. Dan tentunya masih bersama Odila dan masih di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sanak Kasadonyo. Dan tentunya untuk Dun Sanak yang masih new request-request bersama Odila di sore hari ko, masih ditunggu di kontak kita Dun Sanak di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662293. Nah, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sanak yang new request-request melalui sosial media kita. Buliah Bana Dun Sanak nanti direspon radio di 93,0 official. Dan tadi kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Bunda Do Putri. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Roger Firdaus yang berjudul Jangan Sampai Menaruh Dendam, special request dari abak kita yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Rayola yang berjudul Mauki Janji, special request dari Bunda Do Putri. Dari Bunda Queen, terbalik-balik dila sama Bunda Do Putri sama Bunda Queen ke Dun Sanak. Dan tentunya untuk Dun Sanak yang masih new request-request masih ditunggu di jam selanjutnya, di jam kedua. Dan tentunya kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama kok dengan satu lagu dari Roger Firdaus yang berjudul Jangan Sampai Menaruh Dendam, special request dari Abah.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Satu lagu dari Rayola yang berjudul Mau. Mamungkia janji special request dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama Dila di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sana Kasadonyo. Dan tentunya kita sudah berada di jam K2 ya Dun Sana. Yo tentunya untuk Dun Sana yang alah request-request bersama Dila, yang alah request di WA maupun di TikTok, ditunggu lagunya Dun Sana, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dun Sana yang new request-request boleh bana ya gabung saja di kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662290. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko boleh bana, nanti akan kita putarkan ya dir. Dan tentunya nanti akan kita putarkan requestannya. Oke, kita angkat dulu dari Nenek Yumna. Halo, assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak, apa kabarnya Nenek?
1: Baik. Ada yang tidak baik, Dila.
0: Apa yang tidak baik ke Nenek?
1: Ocek.
0: Apa?
1: Paku.
0: Oh, paku. Mbak, apa paku?
1: Saku-saku.
0: Oh, saku-saku. Oh, nde sama watnya Nenek. Ala petangan bulan gini mah.
1: Oh, petangan bulan Nenek.
0: Iya, petangan bulan gini mah. Agak langgang saku-saku tuh mana Nek?
1: Agak langgang, kolega langgang napa ada kok kena kanker.
0: Kena kanker, kantong kering ya. UBN ya itu Nenek, lah stadium bara tuh Nenek. Ala stadium bara tuh Nenek.
1: Ala stadium mampe mungkin.
0: Iyo. Ni request lagu apa Nenek sore hari kok?
1: Lagu dari UPI Isil.
0: Apa judulnya tuh Nenek?
1: Tak tuntuang deh.
0: Alun mandi Nenek lah dah.
1: Hah?
0: Alun mandi Nenek lah dah. Tak tuntuang lagu Nenek.
1: Alun lah.
0: Okey. Salam-salamnya Cik Lu Nenek.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Adila. Yang kedua untuk Cici. Arin. Stefano Ardi. Atau Haul. Tokuin tuh di Mega.
0: Iya di Mega.
1: Oh, orang mana moy? Oh, yang Jawa di Bali tuh ha?
0: Di mana kok
1: di Bali?
0: Sultan Letter W.
1: Ayo. Yang di sini tuh salam-salam surullah nih tua Pak Abdullah. Yang dari Kuala Lumpur tadi. Nah, tuh salam lu tuh. Okay. Siapa namanya tuh?
0: Udah Jesuni. Nenek Bauni lu ada enggak?
1: Ande, tambahmu dua cek lah ya.
0: Ada. Oke, Nenek. Ditunggu lagunya Nenek ah.
1: Abung kui je lah. Assalamualaikum Dila.
0: Oke, Nenek, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Nenek Yumna dan sana. Dan tadi di sore hari ke sudah bergabung pula bersama kita ada Bang Ipan ya yang new request lagu dari Silva Hayati yang berjudul Urang Lalo Ayah Batang Gangon deh. Kok ya agak apa lagunya Dila, soalnya kayak gitu loh mah ayah Dila kan di sana. Oke Bang Ipan, ditunggu lagunya ya Bang ya. Dan tadi ada special request pula dari Bang Rahul yang new request lagu dari Dabe featuring Inda KF yang berjudul Di Ujung Rantian Nan Rata. Dan tentunya satu lagu dari Silva Hayati yang berjudul Urang Lalo Ayah Batanggang akan kita putarkan di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan semangat untuk ayah-ayah sadonyo mungkin yang sedang bakar rajo, yang sedang mencari piti untuk anaknya yang berpikir kareh mungkin di hari dan di tahun ko, tentunya di tahun ko diberikan kemudahan dan urang lalo ayah batanggang mungkin menjadi

Syukur alhamdulillah di tahun kini maupun tahun yang akan tiba untuk masa depan kita sama. Dan tentunya kita dengan dulu satu lagu dari Silva Hayati yang berjudul Urang Lalo Ayah Batanggang, special request dari Bang Ipan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya?
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita angkat dulu dari Uda Sultan Letter W dan sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dil.
0: Iya, bah akab banyu di sore hari ko.
1: Kalau kabak kini ko lagi sehat ko. Sehat walafiat ko.
0: Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya Uda.
1: Ya, aku senang juga mendengar suara Dila ini. Sudah berapa hari ini aku enggak
0: ada bergabung-gabung, sibuk.
1: Iya, itulah makanya.
0: Kenapa sibuk banget?
1: Iya, itulah.
0: Galau pula di lade enak douda.
1: Nah, itulah semua galau datang tu ha. Pisa jom mau tajun kelandan nawa.
0: Iya deh, jangan tak katul lah.
1: Iya, bak kata-kata orang jo ko ha ya.
0: Apa kata-kata orang jo?
1: Ari dari bukit tinggi ke padang luar. Membali ke taruhnya ke lasi. Kalau sehari tidak dengar suara Dila, dunia aku terasa sepi.
0: Pandai bana udah kau kau ya.
1: Pandai bana.
0: Request udah lagu apa merayu. Udah request lagu apa udah kau?
1: Awak request kini kau dari Elvia, Indang Kurinci.
0: Indang Kurinci.
1: Iya, dari Elvia penyanyinya.
0: Okay.
1: Dari Dilan, nah, iya
0: ada doh.
1: Ada doh ya. Alhamdulillah. Senang hati melantelan tiang kau gini kau.
0: Hai.
1: Cihuy.
0: Oke, salam-salamnya Cik Lu Uda.
1: Salam nak bertemu ko kapun juak Dila lah dulu ko ha. Dan mewakili kru respon ko ha radio wa. Salam juga untuk Pak Amrullah tu. Anang apa? Ngadong Cik. Betul nak dong mengerti berarti selama nang saja.
0: Iyo, kata Pak Amrullah udah ni hanya rayuan gombal saja Dila. Betul tu Pak Amrullah. Pandai bana udah wak.
1: Hanya kok lo ceroy kah? Jalan-jalan di trotoar. Di bawah ada jalan utuh. Bila menggombal salah inyo. Tak pada yo kami itu.
0: Iya, awak takui ya uni awak nang kami beda dari surga tu bangi beko.
1: Yo nyo kalau lurus jalan kaya bangi. Taruhnya kita ke perang panjang. Kalau eh bangi, beko di sayang lah dia bangi dulu.
0: Ande.
1: Dia umbuak beko dia pernah jadi kantang.
0: Ande. Namu aja uni dia umbuak jadi pernah kantang uni dia
1: namu. Beko kan jambu Pak Amrullah kalah babu, kalah babu wah. Beko dia nyo jambu. Lurus dah jalan ke Banu Ampu tu.
0: Iya.
1: Bambali kue talam. Kalau ada mbak ya jambu, hanya diam itu.
0: Iya. Oke, udah. Salam-salam di Cik Luda.
1: Salamnya dibungkuih lah ke Sarola.
0: Iya, dibungkuih je.
1: Iya, dibungkuih je. Kalau lah buah jambu Pak Amrul. Jangan lupa tu, ha?
0: Iya, ingin-ingin Pak Amrul.
1: Ini Pak Amrul buah jambu.
0: Oke.
1: Untuk pembuat dari Sarugo tu, ha?
0: Iya. Selanjutnya, udah.
1: Spesialnya. Untuk bidadari yang menemani itu.
0: Oke, adi
1: okay, udah. Oke, terima kasih Dila.
0: Iya, ditunggu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letterway yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tadi ada special request ya dun sana. Yo dari bunda, dari mama kita ya dun sana. Mama Tiffany ya dun sana ya. Assalamualaikum cantik, apa kabar tu? Waalaikumsalam mama, kabar baik mama. Baik kabar mama, semoga sehat selalu ya mama ya. Mama minta lagu Cik Berpindah Kanan Lain dari Fauzana. Salam-salamnya cinta untuk salam cinta mama untuk anak ganteng mama. Kini ulang tahun Dila. Doa mama panjang umur, sehat selalu, beruntung dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Selamat ulang tahun Bang Billy. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Semoga rezekinya lancar. Jadi anak mama yang berbakti untuk mama ya. Dan tentunya memberikan jodoh yang terbaik untuk minantu yang terbaik untuk mama nantinya ya. Dan salam manis mama untuk anak mama yang imut manis tentunya Dila. Oke sayang, iya mama sayang, ditunggu lagunya mama sayang nanti akan kita putarkan. Dan tentunya ditunggu lagunya Dun Sana, nanti akan kita putarkan ya Dun Sana. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari, dan tadi ada special request pulo dari Bang dari Abang Kito yo, Abang Andi yo. Bang Andi nih request lagu dari Miss Ramola yang berjudul Tiga Bulan Cinta Tajalin. Oke, lagu baralek Bang Andi katanya kan diputarkan di tahun kini. Amin ya robbal alamin yo. Semoga terlaksanakan ya Bang Andi yo. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana yang berjudul Bapindah Kanan Lain, special request dari Mama Tiffany. Dan selamat ulang tahun untuk Bang Billy, anak bujang Mama Tiffany.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Miss Ramola yang berjudul Tigo Cinto Bulan Tajalin, new special request dari Bang Andi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya terima kasih banyak Bang Andi di sudah request-request bersama kita. Semoga lagu Barale yang agak mahal skete itu ya Bang, Bang Andri yo bisa terputarkan ya Bang ya. Mungkin sudah Rayo Aji atau Rayo Tahun Bisu Abang, amin ya Robbal Alamin. Dan tentunya kita masih ada requestan untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko. Buliah Bana ya Dun Sana. Ya Buliah Bana bergabung bersama Dila di sore hari ko di 08215566803. Dan Buliah pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Nah kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko. Buliah Bana nanti akan diloputarkan lagunya. Dan di sore hari ko ada requestan spesial dari Bang Awal ya Dun Sana ya di WA gitu. Dan diiringi dengan kata-kata ya Dun Sana ya. Aku bilang udah baik-baik saja. Aku bilang udah gak kepikiran lagi. Aku bilang udah selesai, udah ikhlas, udah move on. Tapi nyatanya nama kamu masih jadi hal pertama yang aku cari pas lagi gak oke. Kabar kamu masih jadi hal yang diam-diam aku stalking di jam 2 pagi. Foto lama kita masih ada di folder arsip. Bukan karena aku gak bisa hapus, tapi karena aku takut lupa gimana rasanya dicintai sama kamu. Tiap kali ada masalah kecil, otakku otomatis nanya, kalau dia di sini, kira-kira dia bakal ngomong apa ya? Tiap kali dengar lagu itu, dadaku langsung sesak, padahal aku lagi ganti playlist berkali-kali. Ternyata susah ya bohong ke diri sendiri, karena hati ini belum sepintar mulutku buat pura-pura kuat. Aku boleh pura-pura ke orang lain, tapi ke diri sendiri aku gak bisa bohong kalau aku masih kangen. Waduh. Dan akan diiringi dengan satu lagu dari Andra Respati featuring Ovi Fristi yang berjudul Adek Palarai Cinto. Dan mungkin kayaknya lagu kata-katanya tuh sangat dalam ya Dun Sana ya. Gak kadang bibi dilapas membacuan kata-kata tuh. Memang kadang iya Dun Sana, kadang yang diutarakan dan isi dalam hati itu kadang berbeda. Kadang kita bisa nyabui, kita gak apa-apa, kita bisa aja, kita oke kok dengan semua hal, tapi kadang nyatonya di dalam hati beda, dalam hati amburadul, dalam hati kacau. Dan tentunya semoga untuk Bang Awal bukan cepat move on ya, ini sepertinya relapse ya Bang Awal ya. Semoga cepat selesai dengan kegaduhan atau fase-fase yang kayak menanyakan ya. Kalau aku mau kamu sekali lagi boleh gak? Semoga cepat berlalu fase-fase sulit itu. Dan tentunya lagu dari Bang Awal ini menjadi lagu penutup kita juga ya di jam Kaduoko. Dan tentunya untuk Dun Sana yang new request-request bersama Dila masih ditunggu, nanti akan kita putarkan. Dan nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Ali Muhammad Maulana featuring Dwi Wulandari yang berjudul Akai Menjadi Saksi, special request dari Bang Andi, dari Bang Rido, kawannya Bang Andi. Dan untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Andra Raspati featuring Opi Fristi, Adek Pelari Cinto, special request dari Bang Awal.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Saya terima nikahnya Dewi Wulandari binti Johan Arifin menjadi istriku dengan maharnya seperangkat alat sholat dan cincin satu emas tunai.

0: lagu dari Ahmad Maulana featuring Dwi Wulansari yang berjudul Akai, menjadi saksi special request dari Bang Rido yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kue dan sana. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Don Sana Kasadonyo. Dan untuk Don Sana yang masih request-request bersama Dila di sore hari kue, yang Allah masuk WA Anyo bersama Dila, ditunggu ya Don Sana, nanti akan kita bacakan requestannya. Oke, untuk Uda Ardi, kalau Nio nelfon boleh Uda? Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila, sehat Dila?
0: Alhamdulillah sehat Uda. Uda, ba akaba Uda?
1: Kabar baik, berkat doa Dila aja kalau sehat-sehat senyo Dila. Cuma cie yang kurangnya.
0: Apanya tuh Uda? Angko-angko.
1: Tahu saya lah Dila.
0: Oh, iya angko-angko. Sama tak nenek tadi angko-angko yang kurang.
1: Oh, sama ya.
0: Iya.
1: Ya orang itu sana kurang orang cie di lana lainnya cekuit.
0: Ande. Iya udah.
1: Dila nanya udah cie Dila.
0: Apa tuh
1: udah? Udah kau utah di bulan Mei kau. Le bisa buat acara awak saketek tu sekadar motong kue saya di studio. Awak senyo.
0: Ah, tu tanya kau pimpin wak lalu udah.
1: Nak ambil nak banyak-banyak dok kru-kru senyo tu dah seorang lah tu. Nyonya emang gaduh lo kok kan. Nggak ada tanya lah kau bos tu. Kok li boleh, kok li ada orang sakit kok. Kita sekitar lebih kurang 4 hari lah lah.
0: Dia udah oke. Ulang tahun lu udah gini ya.
1: Nggak kini dong.
0: Iya bulan gini. Iya bulan gini.
1: Bulannya iya. Patang lah ulang tahun lah Christian Hakim kan. Tu bisa. Udah lah ni sana lah 4 hari lah. Emang biar ajak wala ya.
0: Oke. Lah itu diskonnya tuh kalau udah ulang tahun.
1: Diskon eh?
0: Iya, Christian Hakim patang berdiskon.
1: Nah, kalau di Lanio diskon ah, datanglah ke Kamonas Pasar Usang. Kalau di Siko tu lah, ada di jalan kok mah doh.
0: Hahaha, iya. Oke, dan Nio request lagu apa? Udah baik kalau dilatanyuan ke orang bawah ya udah ya.
1: Aduh, tapi jangan kue-kue lo nak. Jangan terdengar lo di orang umum, kok di sel buah dah kok.
0: Udah mah request kini katanya terdengar di orang umum bisa ya kok mah udah.
1: Iya, kan tak kini. Kan tak kini hari pasti lah. Cik lah orang tu nak kenal lah je. Udah adalah cok dah kirim salam. Nak membalik udah orang tertentu sih.
0: Yang
1: jalan orang studio nak balik je.
0: Okey udah ditunggu ya udah ya.
1: Kan tak tahu ke orang dah. Bak Ana bantai udah di tu cik kayu eh bansai. Kan tak tahu orang dah. Suara sih terdengar dia kan.
0: Apa requestannya kau udah?
1: Lagunya Babana Kampung Kaki dari Aidila.
0: Babana Kampung Kaki dari Aidila. Oke, udah. Salam-salamnya untuk siapa kau udah?
1: Salamnya yang jale yang pasti untuk Dila dulu nak. Sudah tu untuk Sultan Paminan kok limonitornya, untuk Bunda Queen. Sudah tu Mama Ale Dila lupa dah Dila.
0: Mama sampai saudara, iya udah.
1: Ayo, pokoknya mama-mama lah yang gabung si kona.
0: Oke.
1: Okay. Mama-mama, udah-udah, papa tu. Ayah apa sih? Ayah Dila tu di mana tu?
0: Ayah Dila nak tu biasa ayah Dila masuk ada ya. Udah.
1: Ya mu abak Dila
0: abak
1: ya.
0: Abak Dila udah. Abak sama ayah beda udah.
1: Hobi. Ndak kalau udah sama itu nya.
0: Beda lah.
1: Udah nama tinggal orang membau lah nya. Masalahnya bala arago belanja sama cenya tapi kalau papa papi itu lah beda belanja lah itu Dila.
0: Iya udah oke udah.
1: Iya. Salam nan tu di studio sadaya Dila. Li ramai orang di studio Dila.
0: Lah iya udah.
1: Pimpinan ado to?
0: Pimpinan lu nado le do, pimpinan.

0: dan sibuk.
1: Oh, bila masuknya?
0: Kayak lu udah dipastikan lah ya udah bila masuknya tuh udah. Alam mau
1: Oh,
0: bana
1: iyalah.
0: awak baca
1: Bila?
0: itu gini kau udah awak lah di jam terakhir
1: Ayo.
0: kau udah.
1: Yo lagu ya kan Allah tu nak. Ah, tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tunggu lagu dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Ardi ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya udah. Oke, ulang tahun udah wak kok ampe hari lah ya dun sana ya. Dan tentunya tadi ada special request dari abang, dari Oma dari jam pertama tadi request ya. Ini lagu dari Trio Pitunang yang berjudul Padi Ampo. Dan tadi ada special request dari Bang Alex pula ya. Kini kok ada pantunnya, menurut Alek orang Jamba sampai ditampe hujan nyolabe. Rek lagu rantau dan pajawah bayi ipang. Dong beb wak nan kame deh, masya Allah tabarakallah. Nyo pandai manyang juang wak kok pandai nyo kok. Oke, ditunggu lagunya bang bang Alek, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Kak Cika pulo, pendengar lama tapi pendatang baru lagi. Oke, boleh kak gabung dah bapak pendengar lama bersama dilihat di sore hari. Kau udah boleh rami jo respon wak kau dan sana ya. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Pendengar lama tapi sekarang pendatang baru lagi kak. Iya kakak, welcome welcome ya kak ya. Aku Cika dari Perum Kasai Residensi. Kak mau request lagu Pepi Grace yang berjudul Tabusan Rindu. Salam-salamnya buat suami dan keluarga di Lubai. Terus yang lagi dengar terima kasih kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Trio Pitunang yang berjudul Padi Ampo, special request dari Oma Mutia.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya satu lagu dari Pepi Grace yang berjudul Tabusan Rindu, special request dari Kak Cika yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya tadi ada special request pula ya dari Bang Yerman yang new request lagu dari Boy Sandi yang berjudul Rangsi Junjuang. Ondeh. Dan tadi ada special request pula ya sana dari Aurel yang new request lagu dari Aprilian featuring Anggrek yang berjudul Aco Talompe Kato. Dan tadi ada special request pula di WA kita, ada dari Unimira ya sana. Waduh, panen requestan wakit nih ya sana ya. Assalamualaikum, selamat sore Dila, selamat sore juga Unimira. Minta lagu Cik Dila dari Anikyu, Cibarau di Sangko Tabu. Kirim salamnya untuk Dila serta dan sana pendengar kita tanpa terkecuali. Terima kasih. Sama-sama Uni, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Boy Sandi yang berjudul Rangsi Junjuang, special request dari Uda Yerman.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamo-lamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Satu lagu dari Anikyu yang berjudul Cibarau di Sangkota Bus, special request dari Uni Mira, sudah menjadi lagu penutup kita di jam di program Lemak Bana di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Densana yang Allah request-request bersama Dila di sore hari ko, yang Allah bergabung dan senantiasa bersama Dila. Dila mengucapkan terima kasih banyak. Dan tentunya program Lemak Bana akan kembali hadir di hari Selasa, tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dari Densana Kasadonyo. Dan Dila mengucapkan terima kasih, selamat istirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya. Dan untuk itu, see you the next time and dadah, bye-bye. Kita dengan satu lagu dari Aja Buset yang berjudul Petir. Special request dari Bang Dean.

0: akurat akomere oto akurat oto keluaran terbaru masa ya oto enak sama sindo cuman cigin lagi ya.
1: Terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami terus berharap bahwa sekalipun banyak hal yang terjadi, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, tapi tentunya Anda dan keluarga terus berusaha untuk membangun keluarga yang bahagia. Hadir bersama saya, Pak Sukamdi, sebagai narasumber.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu semua hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa.
4: Tetap semangat.
2: Dan saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp nomor 0878-790-5822-9, 0878-790-5822-9, telepon 0813-315-711-811.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang hindari merasa paling benar. Pak Sukamdi akan memberikan banyak masukan tentang bahaya jika Anda terus merasa paling benar. Untuk itu patut dihindari. Nah, pendengar, seringkali yang menjadi pemicu perselisihan suami dan istri karena salah satunya sering merasa paling benar dan paling sempurna dalam segala hal. Pasangan seringkali tidak mau mengalah. Menurut sang istri, dialah yang benar. Sementara menurut sang suami, istrilah yang tidak benar. Bukankah ini akan menimbulkan kekacauan-kekacauan yang lebih besar? Argumentasi-argumentasi yang dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan jika itu tidak diselesaikan dengan baik. Nah, rumah tangga adalah bagian dari Anda dan pasangan. Apakah sikap merasa paling benar merupakan ekspresi dari egois? Mari kita ikuti pembicaraan berikut ini. Pak Sukamdi, dua orang yang berbeda latar belakang bertemu dalam rumah nikah, tentunya banyak perbedaan. Menurut Bapak, bagaimana meminimalisir perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru dalam pernikahan?
2: Egois adalah merupakan awal sebuah ekspresi tentang merasa dirinya benar. Ciri daripada orang yang egois, yang selalu merasa dirinya benar untuk mengekspresikan kehausan dia akan pengakuan daripada orang lain. Ciri yang pertama adalah selalu berpusat pada dirinya sendiri. Dirinya lah yang paling benar, dirinya yang paling tahu, dirinya lah yang paling harus diakui dan dipuji pada pendapatnya. Yang kedua, cirinya adalah dapat menyatakan atau selalu ingin mendapat pujian diri. Yang ketiga, sebagai cirinya adalah membangun citra identitas dirinya supaya ia bisa menunjukkan bahwa dia ada, dia mampu, dia bisa, dan tidak mau dikalahkan. Ciri yang keempat, orang yang merasa dirinya benar sebagai sikap egois adalah tidak mau dianggap bodoh. Selalu ingin bisa berkomentar, bisa merasa pendapatnya benar, karena dia tidak mau dianggap sebagai orang yang gaptek. Ya, dia dianggap, wah, memang dia orang pintar, bukan orang bodoh. Yang kelima adalah supaya mendapat pujian bahwa dia adalah hebat. Dia bisa diterima, dia bisa diakui kehebatannya. Sementara ciri yang keenam adalah supaya jangan tidak dipedulikan, sehingga dia bisa merasa bahwa dialah sumber kebenaran itu. Yang ketujuh adalah dia tidak mau dianggap memiliki gambar diri yang jelek, dianggap keterbelakang, tidak bisa mengikuti perkembangan

zaman dan seterusnya itu. Nah, kalau kita melihat situasi seperti itu di dalam pernikahan, bagaimana cara kita bisa meminimalisir perbedaan-perbedaan seperti itu, ya, suami istri ada perbedaan dan mereka ingin merasa dirinya benar, sehingga pernikahannya tentu akan menimbulkan problem. Nah, untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan itu di dalam rumah tangga, maka yang pertama, mari kita belajar sepakat dalam perbedaan. Kalau saya punya pendapat, tidak harus menjadikan penghakiman perbedaan kepada orang lain, atau kita juga belajar menghargai perbedaan orang lain tanpa memaksakan kebenaran yang kita yakini. Yang kedua, belajar memandang perbedaan untuk saling menghormati atau saling melengkapi, bukan menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, kita belajar membangun jiwa besar, belajar menerima dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kita bisa menjadi pendengar yang baik, bukan maunya didengar. Yang kelima adalah belajar mengembangkan rasa simpati dan empati di dalam berkomunikasi. Kita belajar merasa simpati, senang mendengar, dan rasa peduli, hormat dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, yang keenam, kita belajar sikap menghargai pendapat sebagai pertimbangan atau sebagai kelengkapan dari apa yang sudah kita anggap benar. Pendapat orang lain barangkali bisa melengkapi apa yang masih kurang dalam kebenaran kita. Maka kalau itu disadari, itu akan meminimalisir perbedaan, konflik, perdebatan dalam kehidupan berkeluarga.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Ya, selanjutnya Pak, apa penyebab seseorang selalu merasa dirinya paling benar? Dan tentunya keadaan seperti ini sulit dihadapi oleh pasangannya. Lalu bagaimana untuk menghadapi orang yang berkarakter seperti ini, dalam hal ini pasangan kita sendiri? Karena sering yang terjadi adalah ketika orang ini diajak untuk membahas permasalahan yang terjadi, biasanya gak mau. Karena dia merasa, ah buat apa? Sayalah yang paling benar. Nah, gimana nih Pak?
2: Penyebab orang yang merasa dirinya benar bisa ada 3 sumber. Pertama, memang itu sudah menjadi ciri atau sifat personalitinya, yang disebut dengan pembawaan atau nativisme, itu ke dalam bahasa psikologi. Yang kedua, bisa oleh karena dari faktor keluarga atau informal. Bisa terbentuk karena memang dia melihat contoh teladan daripada kehidupan keluarganya. Ya, secara biologis memang mungkin dia selalu mendapat contoh dan melihat kelakuan daripada papanya atau mamahnya. Atau juga karena secara psikologis dia memang dibentuk sebagai cara untuk mempertahankan dirinya. Atau juga karena figur keluarga yang memang antisosial. Dan juga penyebab yang lain itu secara nonformal, yaitu dia berada dalam lingkungan yang selalu punya kebiasaan-kebiasaan menimbulkan konflik, perdebatan. Akibatnya dia terpancing untuk mengikuti pola gaya lingkungan yang belajar dia mempertahankan diri. Nah, dalam lingkungan itu bisa saja dia ada dalam kelompok orang-orang seperti yang pertama, orang-orang lebih dewasa dari dia usianya, yang selalu menimbulkan contoh perdebatan. Atau dia merasa ada di lingkungan yang dia merasa lebih tua, atau dia ada di lingkungan orang-orang yang lebih muda daripada dia, sehingga dia menganggap bahwa dialah satu-satunya sumber yang bisa dipercayai, misalkan gitu ya, bisa dianggap yang paling hebat. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan dalam hal menghadapi pasangan-pasangan hidup kita di dalam pernikahan atau di dalam keluarga? Yang pertama, cara kita mengatasi bagaimana kita bisa keluar dari kondisi seperti itu, yang pertama kita harus belajar memiliki sikap yang tenang, tidak arogan, kemudian tidak membuli pasangan kita, atau juga kita tidak menjadikan sebagai ejekan. Nah, yang kedua cara kita mengatasi, belajar menghindari perdebatan atau persengketaan, belajar kita mendengar sampai tuntas. Sehingga orang yang berbicara kepada kita merasa bahwa kita ini bisa menghargai pandangan perkataan orang lain atau pasangan hidup kita. Yang ketiga, kita belajar menjaga etika berkomunikasi. Nah, dalam menjaga etika berkomunikasi itu kita mesti juga belajar untuk menguasai intonasi berkomunikasi, berbicara, ya. Tidak perlu ngotot, orang bilang dalam pergaulan itu enggak usah gaspol, gitu ya. Atau kita juga merasa nadanya itu tinggi terus, gitu ya, keras, tinggi. Enggak dianggap semua orang akut dengan suara kita. Nah, yang keempat, jangan kita memotong saat orang lain berbicara. Seperti saya katakan tadi, seringkali orang belum selesai ngomong, kita sudah serang dengan pertanyaan, serang dengan jebakan-jebakan pertanyaan, atau juga kita selalu mengambang, wah, menghakimi, perkataanmu itu salah, bodoh, tidak benar, nggak tepat, kamu nggak tahu. Nah, itu seringkali kita harus hindari bagaimana untuk kita tidak memotong saat orang lain bicara. Nah, yang kelima adalah kita belajar memposisikan diri sebagai kawan atau mitra yang bisa dipercayai saat orang lain sedang men-sharingkan, membagikan tentang pergumulan hidupnya atau pasangan kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Nah, kita jadikan hidup kita di hadapan pasangan kita atau pernikahan kita, keluarga kita, menjadi orang yang sebagai kawan, sebagai mitra, sebagai sahabat yang bisa dipercayai. Nah, itulah apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara kita mengatasinya.

0: pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Ini ada kasus. Masalah lagi, Pak. Katakanlah Silva merupakan anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga, sehingga dia selalu mendapat perlakuan istimewa dari kedua orang tuanya dan ketiga kakaknya, yang semuanya adalah pria. Banyak keinginannya yang selalu terpenuhi dengan baik, sehingga ia menjadi wanita yang egois dan selalu mau menang sendiri, dan yang seperti topik tadi, merasa paling benar. Ketika ia menikah dengan Gani, sifat ini terbawa. Gani pembawaannya sabar dan tenang, tetapi dia sering mengeluh ke temannya karena dia tidak tahan dan ingin bercerai. Padahal pernikahan sudah 7 tahun, mempunyai satu anak usia 5 tahun. Nah, bagaimana solusinya, Pak? Bisa dibayangkan nggak, pendengar? Suami yang terlihat tenang dan sabar, ternyata mengeluh ke temannya. Dan lebih bahaya lagi, ingin bercerai. Nah, tadi saya kemukakan, Pak, bagaimana agar sifat ini dapat berubah dari sang istri sehingga
2: kalau
1: mereka saling
2: kita ingin
1: bisa
2: menjadi keluarga
1: memahami
2: yang berbahagia. Yang pertama, kita hendaklah belajar mengenali tipologi pasangan kita, atau kita belajar tentang psikologi kepribadian. Tipologi pasangan kita itu apa? Si pendiam, si cerewet, atau si masa bodoh, atau si orang yang egois, atau individual, atau juga orang yang cuek as the best, itu kan begitu. Jadi bisa itu kita pelajari secara natural, secara alam. Oh ya, kok saya melihat istri saya lebih suka banyak bicara atau sangat pendiam. Nah, sehingga kita bisa melakukan strategi komunikasi yang lebih bijaksana, yang santun, yang bisa menunjukkan rasa simpati kita, penghargaan kita kepada pasangan kita. Yang kedua, kita harus tahu apa yang kita anggap benar, bukan merasa benar untuk orang lain, gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita anggap benar. Nah, seringkali kita merasa diri kita menunggu kebenaran orang lain untuk kita dengar. Tetapi seringkali kita tidak menganggap pasangan kita itu sebagai pasangan yang benar dalam pandangan kita. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu juga benar menurut orang lain. Dan kebenaran orang lain juga belum tentu menjadi kebenaran kita. Ya, nah, ini yang mesti harus dipahami. Oh, kebenaran saya belum tentu benar menurut istri saya. Dan kebenaran istri saya juga belum tentu kebenaran sebagai kebenaran untuk saya. Nah, makanya kita harus saling menghargai dan menghormati setiap kebenaran yang disampaikan pasangan kita. Yang ketiga, kita perlu mengembangkan kecerdasan sosio-emosional. Kenapa suami istri perlu mengembangkan kecerdasan sosio-emosional? Kecerdasan sosio-emosional itu terdiri dari kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bagi suami istri penting karena itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang belajar menerima, memahami, menilai, mengontrol, dan mengelola perasaan dirinya dan perasaan orang lain. Itu namanya kecerdasan emosional. Sering kita menuntut orang lain untuk mengerti perasaan kita, tapi kita nggak pernah bisa mengerti perasaan orang lain. Dan kecerdasan sosial itu adalah kemampuan kita dalam mengadaptasikan diri dalam lingkungan di mana kita berada. Di sekolah, di keluarga, di lingkungan, masyarakat. Nah, itu mesti kita belajar mengembangkan kecerdasan. Sehingga di dalam kemasyarakatan, di mana kita hidup dalam lingkungan, kita tahu menempatkan diri. Ya, juga kita bisa mengerti, memahami apakah perkataan saya ini membuat orang lain sukacita atau malah sakit hati. Nah, yang keempat adalah kita harus ingat bagaimana membangun hubungan agar lebih baik daripada membangun perdebatan atau debat kusir. Ini pesan yang penting dalam kita membangun hubungan dengan sesama, adalah kita menghindari konflik atau berdebat kusir. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, pesan saya dalam membangun hidup rumah tangga, kita harus punya keyakinan bahwa pasangan hidup saya adalah orang yang terpenting bagi saya. Suami harus bisa mengatakan bahwa istri saya itu adalah orang yang terpenting dalam hidup saya. Seorang istri harus berani berkata bahwa suami sayalah orang yang terpenting di dalam hidup saya. Dengan demikian, engkau Bapak Ibu pendengar siaran ini akan merasakan bahwa kebahagiaan itu bukan menuntut orang lain untuk membahagiakan kita, tapi kita perlu membawa kebahagiaan itu dalam pernikahan dan keluarga kita.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik pembahasan kami atau masalah-masalah keluarga yang Anda hadapi, entah Anda saat ini sebagai seorang istri ataukah suami, ataukah mungkin saja mau menikah, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5829, 0878-790-5829, atau telepon 0813-315-711-811. Tetap bersama kami, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar, ada banyak hal yang kita ingin bicarakan tentang pasangan yang selalu merasa paling benar. Dan ini bukan hanya untuk pasangan, tapi setiap pribadi yang mempunyai karakter suka tidak mau mendengar saran orang lain karena dia merasa paling benar. Apa pesan Pak Sukamdi untuk menghadapi pasangan yang mau menang sendiri?
1: Pesan yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun dan berkeinginan menjadi keluarga yang berbahagia. Tentu dalam pernikahan kita tidak punya tujuan menikah hanya untuk menimbulkan perceraian, perpisahan, sakit hati, kepahitan, konflik, dan bahkan tindak kekerasan. Tentu itu bukan tujuan kita. Tentu orang menikah punya tujuan agar kita bisa berbahagia, kita bisa menikmati satu sukacita bersama sebagai keputusan yang tidak pernah salah, penting, dan perlu dijaga dan perlu dirawat. Selamat menikmati kebahagiaan bersama pasangan kita di dalam rumah tangga yang selalu hidup dalam kebahagiaan.

0: pendengar. Demikian perjumpaan kita kali ini. Ada banyak masalah-masalah keluarga yang tentunya sulit diatasi. Karena sekarang ini banyak pasangan mau instan aja. Ngapain pikir susah-susah? Daripada repot, ya sudah kita selesai aja. Padahal pernikahan tidak seperti itu. Pernikahan menyatukan dua pribadi yang sangat berbeda bertemu di dalam satu rumah nikah untuk saling berubah. Saya Adriana Usmani bersama narasumber kami Pak Sukamdi mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, terutama untuk membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat malam. Bagaimana nih kabar kamu responders? Tentunya yaitu di hari Senin tanggal 18 Mei 2026, Cici menyapa responders semuanya ya, tentunya di program Three First yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti, dengan lagu-lagu requestan serta lagu-lagu pilihan pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget ya, langsung saja join di 08215566803, atau boleh banget di 08116622930, dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang berada di luar jangkauan kita. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan, apalagi terlambat ya responders. Dan buat responders semuanya yang mau ngebahas tentang sesuatu ya pada malam hari ini, kayak mau curhat tentang bagaimana lelahnya hari ini, atau mungkin ada nih topik atau tema yang mau Cici bawakan, boleh banget ya langsung

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Liodrap, pura-pura special request ya dari live TikTok kita, yaitu Kak Just Love. Dan lagu ini sebagai lagu pembuka kita di jam pertama di Responders. Dan tahu gak sih, kalau misalkan lagu ini itu bermakna kalau misalkan kesedihan akibat perselingkuhan dan menceritakan kekecewaan yang mendalam seseorang yang menyadari bahwa cinta dan perhatian dari pasangannya selama ini adalah hanyalah kepalsuan belaka. Semoga saja ya Responders semuanya, kita terhindar ya dari hal tersebut. Amin, amin, ribal alamin. Dan senang sekali Cici menemani Responder semuanya tentunya di program Triverse pada malam hari ini, tentunya di 93,0 FM Responder Radio, radio keluarga Anda. Dan buat kamu yang mau request lagu yang sama ya kayak Kak Just Love atau mungkin Responders lain yang sudah bergabung melalui live TikTok, boleh banget langsung saja cus ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-6622930. Dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Buat kamu yang mungkin aja lagi males dengerin langsung dari radio atau mungkin kayak lagi di perjalanan, jadi gak bisa ya ngebuka HP sambil lihat Cici live. Dan juga kayaknya mau kita sapa-sapa dulu nih Responders yang sudah bergabung melalui live TikTok. Ada Bang Abe, hai Bang Abe. Terus ada Kak Just Love, hal ada juga udah Hanson Barbar, ada juga Bang Yans, ada juga udah Fitro, ada juga Kak Fa, ada udah Arti, halo udah Arti, dan juga ada Bang Peace Just Boy. Gimana nih kabar Responder semuanya pada malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya dan bahagia. Gak kayak lagu yang kita bakal puterin pada malam hari ini, yaitu lagu dari Bang Yans ya yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu Asal Kau Bahagia. Aduh, kayaknya ini lagu galau lagi deh. Dan juga selain dari Bang Yans ya, ada sebelumnya lagi nih yang request datang dari Kak Lollipop yang mau dengerin lagu dari Skyline, yaitu If Only. Dan juga ada dari Bang Hanson Barbar yang mau dengerin lagu dari Mahendra Asyarif, yaitu Kembali Saat Luka. Untuk kita Cici putarkan lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: harus ke bank loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju boca lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: 93,0 FM Respot Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya, dalam program Triverse yang bakal memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-662-2930 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan sudah bergabung bersama Cici pada malam hari ini, datang dari WhatsApp kita yaitu Bang Tiar. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bang Tiar, selamat malam. Gimana nih kabar Bang Tiar?
1: Malam, ya alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah ya Bang Tiar ya.
1: Gimana?
0: Oh Cici mah sehat selalu Bang Tiar, alhamdulillah.
1: Oh iya ya. Siap sentosa ya.
0: Iya, sehat sentosa, amin amin. Bang Tiar udah makan malam belum nih? Karena udah jam 8,
1: dikit lagi.
0: Jam
1: 8.
0: Oh dikit
1: nanti
0: lagi.
1: Nanti sudah request lagu.
0: Oh
1: selalu
0: request lagu. Oke, untuk menemani waktu makannya Bang Tiar, mau request lagu apa nih?
1: Bang Judika.
0: Judika, judul lagunya apa?
1: Cinta Satukan Kita.
0: Cinta Satukan, oh ternyata lagu Judika Cinta Satukan Kita ini belum ada nih Bang.
1: Oh, mana lagu 2013
0: tuh? Ya belum ada nih ya Bang, Judika, lagu Judikanya. Yang lagu Judika yang ada cuma Sakit Tak Pertepi, Terpikat Pada Cinta, Ku Sedang Sayang-Sayangnya, Tenang, Terlalu Dalam, Bang. Sudah Tak Ada Cinta.
1: Halo?
0: Halo?
1: Mas Orang. Halo?
0: Halo?
1: Suaranya?
0: Wah, tiba-tiba hilang suara gimana nih Bang Tiar? Dan ternyata ya responder semuanya terputus ya dengan Bang Tiar. Dan selain dengan Bang Tiar, dan selain ya itu responders, ada masuk bersama Cici pada malam. Dan masuk lagi ya dari Bang Tiar, Cici angkat lagi. Sepertinya tadi ada kesalahan ya. Halo Bang Tiar, gimana nih? Tadi kayaknya ada kesalahan dalam jaringan nih Bang Tiar. Aduh. Tut. Halo. Halo, tunggu Bang Aan ditahan dulu ya Bang Aan. Kita satu-satu dulu nih, kita ke Bang Tiar dulu nih. Aduh. Aduh, kenapa ini? Dan buat responder semuanya. Aduh, masuk lagi Bang Tiar. Halo Bang Tiar. Aduh, kenapa nih? Kayaknya bisa diulang nanti ya responder semuanya. Kayaknya ada kesalahan dalam jaringan atau mungkin kesalahan sesuatu nih. Dan datang dari Bang Aan, Cici angkat terlebih dahulu. Halo Bang Aan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aan, gimana nih kabar Bang Aan?
2: Kabarnya baik. Kalau kabarnya Kak Titik gimana?
0: Aku kabarnya baik nih Bang. Abang udah makan malam belum?
2: Sudah makan malam. Habis pulang dari pengajian sekalian sholat isya. Habis selesai sholat isya langsung makan malam tadi.
0: Bagus lah Bang Aan ya. Dan Bang Aan mau request lagu apa nih buat menemani waktu istirahatnya Bang?
2: Biasa, yang pertama Niji Arti Sahabat, sama yang keduanya Dewa 19 yang itu apa? Tolong pilihin yang buat semangat ya Dewa 19-nya ya.
0: Salam-salamnya Bang.
2: Ya, lagu yang Niji Arti Sahabat ini dikirim buat seluruh rombongan sahabat sejati aku di Villa Mutiara 4 Batang, termasuk buat Abid, Adam, terus buat Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, dan buat seluruh rombongan pasukan sahabat sejati aku di Villa Mutiara 4 Batang aja.
0: Oke, Bang, ditunggu ya lagunya Bang Haan dan Bu.
2: Spesialnya buat Kak Cici ucapannya.
0: Iya, terima kasih
2: Yang
0: ya.
2: semangat terus siarannya ya.
0: Iya, tentunya yang Bang Haan nih. Ya.
2: Nanti
0: Terima
2: jam
0: kasih.
2: pas jam terakhirnya nanti aku mau gabung lagi, mau ikut, mau nambah requestan lagi bisa?
0: Kita lihat dulu ya Bang ya, mana tahu requestnya sudah penuh atau gimana nih nanti. Kita lihat dulu nanti ya Bang ya. Dan
2: Iya, nanti jam ketiga aku mau masuk lagi.
0: oh iya Bang, boleh boleh boleh. Dan untuk lagu dewanya Cici pilihkan lagu Cinta ya dari Dewa 19. Dan ditunggu ya Bang lagunya.
2: Lagu
0: Terima
2: cinta.
0: kasih. Iya, lagu Cinta dari Dewa 19.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Yo,
0: Dan iya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Aan. Dan Bang Pisces Boy kayaknya mau bergabung ya melalui telepon. Boleh banget ya Bang Pisces Boy untuk telepon Cici. Aduh, kenapa nih semuanya langsung menyerbu Cici pada malam hari ini? Ada apa nih? Bang Jo boleh ditelepon kembali Bang Jo? Sepertinya ada... Ah, udah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Kenapa nih Bang Jo tiba-tiba ketawa? Cici, bahagia banget ya? Bisa, apa nih, bisa langsung ngobrol sama Cici, langsung ketawa.
3: Alhamdulillah Kak Cici.
0: Alhamdulillah. Gimana nih kabar Bang Ju pada malam hari ini?
3: Sehat, sehat. Tadi aku malam ini mau request lagu aja.
0: Oh, mau request lagu. Boleh Bang Ju, boleh.
3: Aku mau request lagu Jangan Lupakan Aku, boleh gak?
0: Boleh Bang, jangan lupakan aku. Aku gak akan pernah melupakan Bang Jojo kok. Bang Jojo tetap di hatinya Cici.
3: Makasih Kak Cici.
0: Sama-sama Bang Jo.
3: Oke, salam-salamnya buat semua deh.
0: Iya, salam-salamnya. Atau mungkin Bang Jojo mau menceritakan sesuatu untuk malam hari ini. Pas banget ya, sama lagunya. Jangan lupakan aku. Ada apa dengan lagu Jangan Lupakan Aku ini?
3: Nggak ada.
0: Nggak ada. Mau dengar aja berarti ya Bang Jo ya?
3: Betul.
0: Iya,
3: oke, Kak Cici.
0: Oke, Bang Jo. Ah, terima kasih Bang Jo. Dan kita sudah bergabung ya bersama Bang Jo dan juga ada Bang Aan. Untuk itu mari kita dengarkan lagu special request dari Bang Jo, Jangan Lupakan Aku, dan juga dari Niji Artis Sahabat, special request dari Bang Aan. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

artis sahabat dari Niji, special request dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui telepon kita tadi, Responders. Dan untuk itu, lagu tadi sudah mengantarkan kita di penghujung jam pertama, tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam kedua dengan lagu-lagu requestan serta lagu-lagu pilihan ya, lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai tengah tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau bergabung boleh banget langsung aja cus join di jam kedua nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sebagai lagu penutup, pas banget ya buat Responders, Tinggal dari Mawar Dijong.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya kembali lagi ya bersama Cici di jam kedua di program Triforce yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget ya ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155668003 dan juga boleh banget di 08116622930. Dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, jadi langsung saja cus cari baik itu Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan selain di TikTok, Cici juga lagi live streaming di www.responradio.com buat kamu yang lagi di luar jangkauan kita ya. Dan juga jangan seperti lagu Sial tadi ya yang sudah kita putarkan, special request dari Bang Muhasbul Watan yang sudah bergabung melalui live TikTok, kayak lalu pergi dan menghilang kayak tanpa berpamitan ya. Sama nih responders yang sudah bergabung melalui live TikTok, udah request malah tiba-tiba ngilang. Dan sudah masuk requestan bersama Cici pada malam hari ini, yaitu dari Bang AB yang lagi dan lagi yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu lagu dari Petra Sihombing, Denting. Dan juga ada lagu dari Tip X, yaitu boyband, special request dari dari AA Ejang yang sudah bergabung melalui live TikTok juga. Dan tadi Bang Tiar ya yang terputus karena telepon kita tadi, yang mau dengerin lagu dari Agnes Monica, sudah bergabung melalui kontak yang mau dengerin lagu Rindu. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar responer semuanya setelah mendengarkan lagu Rindu dari Agnes Monica, special request dari Bang Tiar ya. Dan jujur, lagu Agnes Monica salah satu ini adalah lagu terfavorit Cici ya, yang bikin selalu Cici kayak ikutan buat karaokean. Nah, siapa nih di sini yang lagi dengerin lagu Agnes Monica sambil ngikutin juga alias karaokean? Soalnya Cici, ayo tunjuk tangan. Nah, buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini ya, seperti Bang Tiar atau mungkin semuanya yang sudah bergabung, ada Banggi, ada juga Aejang dan yang lainnya, boleh banget langsung saja di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821 5566 8003, dan juga boleh banget di 0811 6622930, dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official, karena selain live TikTok di live TikTok, Cici juga live ya, streaming di www.responradio.com. Dan ada nih dari live TikTok kita. Hai Kak Cici, hai juga nih Kak Star Shelby. Apa kabar Kak Cici? Baik ya. Nah, gimana nih kabar kamu Kak Star Shelby? Semoga sehat-sehat selalu ya, karena Cici selalu mendoakan responders dimanapun berada selalu sehat-sehat selalu dan tentunya bahagia. Dan datang ya requestan dari live TikTok kita, yaitu Banggi yang mau dengerin lagu dari Far East Movement, yaitu Rock Kitter. Aduh, susah ya Cici bacanya. Dan selain itu ada juga ya lagu tambahan special request dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Yang sudah bergabung melalui telepon tadi. Untuk itu ada juga ya dari Kak Eva yang mau dengerin lagu dari Setia Bonar, yaitu Cinta Terakhir. Untuk itu Cici putarkan ketiga lagu ini, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

53,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam, alias menemani waktu istirahat kamu yang mungkin aja seharian ini lelah karena pekerjaan, atau mungkin karena tuntutan dari sekolah, kampus, atau mungkin dari bosnya nih, atau pekerjaan ya. Dan tentu saja di hari pertama ya, di hari Senin, kayaknya semua hari terasa berat ya. Dan juga Cici ada kata-kata nih, dapat kata-kata ya dari live TikTok. Mana ya? Semangat untuk semua orang yang bekerja. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi capek pada hari ini, coba deh luapin perasaannya, mulai, tapi jangan ke hal yang negatif ya, ke hal yang positif seperti menulis atau mungkin bercerita atau mungkin menulis buku harian. Cici inget deh, dulu Cici itu pusing banget ya, apalagi yang mau kuliah. Terus juga lagi mumut-mumutnya kayak orang tua antara setuju gak setuju buat lanjut kuliah di tempat yang Cici mau. Terus juga ada dari sekolah yang bilang kalau misalkan nilai aku itu gak akan bisa untuk lolos SNBP. Dan jujur ya, Cici itu takut banget yang namanya SNBT karena Cici tahu kemampuan Cici itu di mana. Makanya Cici itu dalam dilema, capek. Terus akhirnya Cici menuangkan rasa capek alias rasa mumet Cici itu melalui diary, menulis kayak hari ini di tanggal 18 Mei 2026 Cici ngerasa capek banget karena Cici bingung, Cici capek dan lain-lainnya. Itu menurut Cici ya, itu worth it banget buat kamu yang ngerasa gak ada tempat untuk curhat. Nah, buat kamu yang ngerasa lagi sendirian, ayo deh bergabung bersama Cici pada malam hari ini, karena Cici gak akan membuat kamu sendirian dan Cici akan menemani waktu galau-galau dan waktu-waktu overthinkingnya kamu. Dan apa nih? Kalau pusing kerja, kegiatan positifnya ya resign. Heh, no ya. Karena lebih baik kita capek kerja daripada capek nyari kerja. Iya gak sih? Dan sudah ada requestan yang masuk bersama Cici datang dari Kak Star Shelby yang mau dengerin lagu dari Bring Me The Horizon, yaitu Follow You. Dan juga ada dari Bang Justin yang mau dengerin lagu dari BTS yaitu Save Me. Dan juga ada dari Bang Pan yang tadi nih komen kalau pusing kerja kegiatan positifnya yang resign, yang mau dengerin lagu dari Admes yaitu Putus Tapi Cinta. Oke, kita mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

putus tapi kita special request dari live kita yaitu Bang Ipan. Dan lagu ini adalah lagu sebelum penutup perjumpaan kita ya Responders. Dan masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan bersama Cici ya dalam program Trivers yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti. Dan nanti kita mari kita dengarkan dua lagu sebelum benar-benar menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, yaitu datang dari live TikTok kita, yaitu Kak Star Shelby yang mau dengerin lagu dari Hindia, yaitu Let Down. Dari Bangki yang mau dengerin lagu Let Down dari Hindia, dan juga ada dari Bang Ryan yang mau dengerin lagu dari Tulus yaitu Manusia Kuat. Dan mari kita dengarkan Hindia Let Down.

Lagu Manusia Kuat dari Tool, special request dari Bang Ryan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini sebagai pengantar kita ya di jam kedua. Tapi tenang saja responers, karena Cici akan kami lagi hadir di jam ketiga. Pas banget ya, Manusia Kuat. Dan Cici harap semua responers yang dimanapun berada, baik itu sekarang yang lagi bekerja atau mungkin lagi lembur ya, atau mungkin sekarang lagi bikin tugas, dan juga mungkin lagi termenung nih di kamarnya sendirian, semoga kuat ya, seperti lagu Tulus tadi, manusia-manusia kuat. Dan sebagai lagu penutup kita di perjumpaan di jam kedua ini, mari kita dengerin dulu nih lagu dari 420, yaitu Aku Tenang. Jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi ya Responers. Tentunya di jam ketiga di program Triverse yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan kita sudah berada di jam ketiga ya. Aduh, sebentar lagi kita bakal say goodbye nih Responers. Tapi tenang saja, karena kurang lebih 1 jam lagi Cici menemani Responers semuanya dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget join langsung saja di 0821 5566 8003, dan juga boleh banget di 0811 6622930, dan boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan sudah ada ya telepon dari Bang Aan, Cici angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bang Aan.
1: Malam juga.
0: Iya, gimana nih kabar Bang Aan? Bang Aan mau tidur kah pada malam hari ini? Bersiap tidur maksudnya?
1: Persiapan tidur malam besok biar bangunnya biar gak kesiangan.
0: Iya. Iya betul, sekarang udah di jam 9 ya. Waktunya untuk kita bersiap tidur biar tidurnya itu pas ya, 8 jam.
1: Iya,
0: biar sehat juga. Dan Bang
1: mau request lagu tambahan.
0: Boleh, boleh. Satu lagu ya Bang ya, request tambahannya.
1: Iya.
0: Mau request
1: dari lagunya, dari lagu manca.
0: Iya.
1: Alan Walker yang On My Way.
0: On My Way, On My Way. Dari siapa? Dari Clay ya?
1: Alan Walker.
0: Oh, Alan Walker. Oke ya Bang, salam-salamnya.
1: Ya, mau dikirim buat seluruh sahabat, seluruh teman-teman saya, teman-teman ngaji saya yang dari Batang, dari Tracek Batang, dan buat seluruh semuanya aja.
0: Oke, Bang Aan, ditunggu ya lagunya.
1: Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Dan yang sudah bergabung ya Responers dari WhatsApp kita, yaitu Bang Aan yang mau dengerin lagu dari Alan Walker, yaitu On My Way. Dan Responers semuanya sudah masuk ya dari WhatsApp kita, dari Bunda. Tumben nih Bunda baru join bersama Cici pada malam hari ini. Biasanya paling gercep nih. Yaitu Cici bacakan terlebih dahulu. Malam Ananda Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang Indo dengan judul Bidadari Tak Bersayap dari Anji, dan yang manca dengan judul Back to December dari Taylor Swift. Salam-salamnya untuk semua kru siar Respon dan semua Responers istimewa untuk Ananda Cici. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bundaku. Dan untuk kita Responers, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagu special request dari Bunda kita, yaitu Bidadari Tak Bersayap, dan yang manca yaitu Back to December, dan diikuti dengan lagu Bang Aan tadi yaitu On My Way dari Alan Walker. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, action is eloquence, artinya tindakan adalah hasil daripada kepandaian berbicara kita. Jangan menyampaikan sesuatu yang bukan menjadi tujuan kita. Kata-kata kita harus didukung dengan tindakan nyata. Kata orang, walk the talk. Orang akan percaya atau mengikuti apa yang kita komunikasikan kalau tindakan dan kata-kata kita sejalan. Ketika mereka mendengar, berarti mereka menyimak apa yang sedang disampaikan. Lalu setelah mendengar, maka mata mereka akan mengikuti tindakan kita. Jika kata-kata itu cocok dengan perbuatan kita, maka hati mereka akan srek. Jika tidak, akan ditolak. Kalau hati mereka sudah srek, maka mereka akan mengikuti apa yang kita katakan. Yakobus berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita udah dengerin lagu ya dari Alan Walker, yaitu tadi On My Way. Dan bikin aku tuh kayak, aduh, kayak apa ya, kayak kembali lagi, kayak kembali lagi ya di zaman-zaman kapan ya, COVID apa sebelum COVID deh. Dan lagu ini tuh udah booming banget ya dulu, dan itu, dan responer semuanya yang mungkin mau request lagu boleh banget ya, karena masih sibukan nih requestan serta kirim-kirim salamnya melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821 5566 8003, dan juga boleh banget di 0811 6622930, dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan selain live streaming di TikTok ya, masih, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang lagi di luar jangkauan ya. Dan responder semuanya, mungkin aja ya malam hari ini tuh emang enaknya buat kita overthinking, kayak sehabis seharian ini kita udah capek-capek kerja dan juga yang lainnya, kita bakal istirahat dengan lagu-lagu, atau mungkin kita istirahat dengan semua yang ada di pikiran kita. Aduh, Cici bahas apa nih sebenarnya? Dan sudah masuk ya requestan bersama Cici pada malam hari ini, datang dari live TikTok kita, yaitu Banggi yang mau dengerin lagu dari Lizzy, yaitu Staying. Dan juga ada dari Bang Star Shelby yang mau dengerin lagu dari Nuka, yaitu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan juga ada dari Bang Tio yang mau dengerin lagu dari Bilal Band, yaitu Satu Langkah Kecil atau SLK. Oke, kita mari kita dengarkan lagu, ketiga lagu ini, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam ya Responers. Mana tahu nih Responers semuanya lagi bersiap untuk tidur ya, atau mungkin sekarang masih di meja kerja sambil menatap layar komputer karena lembur, atau mungkin sekarang lagi bikin tugas nih karena banyak ya, kayak misalkan tugas kuliah, tugas sekolah, atau mungkin lagi overthinking di kamarnya. Karena dan Cici menemani Responder semuanya ya, tentunya di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Pada malam hari ini Responder semuanya, datang nih requestan dari live TikTok kita, yaitu yaitu ada dari Bang Star Shelby yang mau dengerin lagu dari Petra Sihombing, yaitu Tangguh. Dan gimana nih perasaannya tadi setelah mendengarkan lagu dari Bilau Band, yaitu Satu Langkah Kecil? Apakah responder semuanya sedikit lebih bersemangat pada malam hari ini, atau mungkin makin galau nih sama kayak Cici yang makin malam makin nyamit alias makin galau? Dan selain dari Bang Gi, ada juga dari Kak Star Shelby yang mau dengerin lagu dari Pamungkas, yaitu Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Aduh, kayaknya kalau dengerin lagu ini Cici bakal sedih nih, bakal menangis nih. Karena apa? Karena aduh, walaupun udah lama putus tapi kayaknya masih galau deh sampai sekarang. Dan selain dari Bang Star Shelby, ada juga dari Bang Fitro yang mau dengerin lagu dari Andien, yaitu Ujung-Ujungnya Kamu. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan. Thank you.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita udah dengerin ya lagu dari Andin, yaitu Ujung-Ujungnya Kamu, special request dari Uda Vietro yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sekarang kita sudah berada di menit ke-52 responders. Artinya sebentar lagi kita akan menutup perjumpaan kita di program ini. Tapi kita bakal dengerin dulu nih satu lagu dari Hindia, yaitu Kita Kesana, special request dari Kak Pudan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Untuk itu, Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

Kita kesana dari Hindia, special request dari Kak Budan yang sudah menghantarkan kita ya di menit terakhir nih responders. Dan tentu saja ada kata-kata dari Kak Budan. Aku mau bilang lagu ini untuk semua yang pada akhirnya kita bakal sampai kok. Mau telat atau cepat, ayo sama-sama. Kalaupun jalannya beda, tenang aja, kita pasti kesana. Dan kata Banggi, ini semua cuma soal waktu. Kalau kalian sabar dan istiqomah, semua tidak ada yang tidak mungkin. Dan juga dari Kak Puden, tolong sampaikan di closing, GWS Bang Baskara. Dan ada nih dari Kak Budan lagi, betul, pada akhirnya jam dinding hanya bergerak mengulangi angka yang sama, jadi usahakan doamu. Dan doakan usahamu. Waduh, sebelum menutup perjumpaan kita dapat kata-kata motivasi banget ya dari Kak Puden, dari Banggi, dari responder semuanya. Dan Cici mengucapkan terima kasih ya buat kamu yang sudah bergabung bersama Cici dari jam 7 pagi, dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam ini. Dan kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya, jadi jangan kemana-mana responders, karena setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu istirahat kamu. Untuk itu Cici pamit undur diri, kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih, see you and bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat datang Respon lo semuanya di program Bursik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon lo semuanya pada saat ini selama 2 jam ke depan. Di program Bursik Malam, Viko yang menemani waktu istirahat Respon lo semuanya. Namun sebelum itu, Viko ingin tanya-tanya dulu nih, gimana kabarnya untuk sepanjang hari ini? Kiranya apa pun yang Respon lo lakukan berjalan dengan baik, dan tentunya Respon lo semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan buat Respon lo semuanya, di malam hari ini kita akan bahas tentang cerita tentang diri sendiri. Dan buat Respon lo semuanya yang ingin pengen banget dengerin something yang akan Viko bahas pada malam hari ini, tetap stay tune di 93,0 FM. Viko putarin lagu untuk menemani Respon lo semuanya pada malam hari ini. Lebih Bahagia dari Insan Tarore akan menemani Respon lo semuanya pada saat ini.

0: bagus.
1: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bersama Viko di program Musik Malam. Ya, yang mana-mana malam Respon semuanya pada saat ini. Bagi Respon semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, Respon semuanya pada malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget untuk kita boleh ketahui, yaitu tentang cerita diri sendiri yang ternyata mungkin banyak banget nih mirip dengan cerita kebanyakan orang ya. Kadang kita merasa hidup kita tuh biasa aja, bangun pagi, kerja, sekolah, kuliah, pulang, capek, tidur, lalu ulang besok lagi gitu ya. Di media sosial orang lain terlihat hebat, ada yang jadi sukses, ada yang menikah, punya rumah, jalan-jalan ke luar negeri, sementara kita masih berjuang memahami diri sendiri. Dan menariknya Responder, ternyata banyak orang yang diam-diam merasakan hal yang sama. Ada orang yang terlihat paling ceria di tongkrongan, tapi tiap malam overthinking soal masa depan. Ada yang selalu bilang gak apa-apa deh, padahal hatinya lagi penuh sekali. Ada juga yang ngerasa tertinggal cuma karena hidupnya tidak secepat orang lain. Padahal hidup itu bukan lomba lari, tidak semua orang harus sampai ke tujuan pada waktu yang sama. Cerita tentang diri sendiri seringkali bukan tentang pencapaian besar, justru hal-hal kecil yang paling relate dengan banyak orang. Takut mengecewakan orang tua, bingung menentukan arah hidup, kehilangan semangat, dan lain-lain. Tetap semangat, stay tune di 93,0 FM.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk hemat listrik.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar, selamat malam maksudnya pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, balik lagi bersama Viko di program musik malam yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang pada malam hari ini ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko di 082155668003. So tetap stay tune di 93,0 FM. Viko akan balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, respon semuanya. Ya, tidak terasa di jam pertama kita telah usai dan kita akan kembali di jam kedua. Stay tune di 93,0 FM.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responder. Tadi sudah ada kiriman lagu Malam Mbak Viko, Bunda Dua Putri request lagu judul Beautiful in White dari Saint Villain. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responder istimewa untuk Mbak Viko. Makasih, thank you banyak Bunda ya. Lagunya akan segera Viko putarkan pada malam hari ini. Beautiful in White dari Saint Villain akan menemani responder semuanya saat ini.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko di program Musik Malam. Ya, di sini kita bakal lanjut kembali ngebahas tema kita pada malam hari ini ya, tentang hal-hal yang kita lakukan tentunya sepanjang hari. Tentu cerita di mana kita bisa melihat diri kita sendiri. Waktu kecil kita ingin cepat besar, tetapi setelah dewasa justru rindu jadi anak kecil lagi yang nangis cukup karena jatuh, bukan karena hidup. Dulu kita kira ya orang dewasa punya semua jawaban. Ternyata setelah berada di fase itu kita sadar banyak orang dewasa juga sedang pura-pura kuat, sedang belajar, sedang bertahan. Ada yang tiap hari berangkat kerja sambil menahan cemas soal tagihan. Ada juga yang tersenyum di rumah supaya keluarganya tidak ikut khawatir. Ada yang sedang berusaha sembuh dari luka yang bahkan tidak pernah diceritakan ke siapa-siapa. Dan uniknya, banyak dari kita terbiasa menjadi pendengar untuk orang lain, tetapi lupa bercerita untuk diri kita sendiri. Dan responnya semuanya, kita hidup di zaman orang yang berlomba terlihat sempurna, harus produktif, harus sukses mudah, harus punya pencapaian.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya?
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter Puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, balik lagi bersama Viko di program Musik Malam yang tentunya menemani malam responan semuanya. Buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. So, tetap stay tune di 93,3 FM karena Viko akan balik lagi buat temenin ruang dengan responan sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
1: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
2: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
1: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
2: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
1: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
2: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
1: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
2: Wah, detail juga ya.
1: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
2: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
1: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
3: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Hai, senyum dong.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani Ruang Dengar Responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam. Tiba saatnya Viko pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan di program Semangat Pagi. Ya, bagi Respon semuanya yang memiliki teman akan kerja sahabat pasangan keluarga yang berulang tahun. Dan ingin disampaikan selamat ulang tahun pada pagi hari ini, bisa langsung DM Viko di 0821556803. Ya, Viko di pagi hari ini akan menemani Respon semuanya dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Viko putarkan lagu Aku Memilih Setia dari Fatin, akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, Bill Gates dalam bukunya The Road Ahead sangat menekankan proses belajar terus-menerus. Dalam dunia yang berubah, pendidikan adalah modal utama bagi seseorang agar ia dapat beradaptasi dengan perubahan. Ketika perekonomian berubah, setiap orang dan kelompok masyarakat yang terdidik dengan baik cenderung melakukan hal-hal yang terbaik. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menguasai keterampilan baru terus meningkat. Menurut Bill Gates, alangkah baiknya jika setiap orang mendapatkan pendidikan formal yang baik dan kemudian tetap terus belajar. Dapatkanlah keterampilan dan kecakapan baru sepanjang hayat Anda. Itulah nasihat Bill Gates. Microsoft adalah suatu contoh organisasi yang terus beradaptasi dengan perubahan. Ia terus melayani pasar yang berubah agar stay ahead in competition and not becoming a follower. Artinya dia selalu yang terdepan di tengah kompetisi dan tidak pernah menjadi pengikut. Microsoft ingin selalu menjadi yang terdepan. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi yang menemani ruang dengar responder di pagi hari ini. Buat respon semuanya yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang di pagi hari ini sedang berulang tahun ya, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget langsung DM Viko di 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, respon semuanya yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Ya, di pagi hari ini kita akan membahas tema kita. Tema kita di pagi hari ini adalah tips produktif di tengah sibuk. Ya, kita akan bahas tema kita, tips produktif di tengah sibuk. Ya, respon semuanya, kita pernah ngalamin hal-hal yang seperti ini ya. Kadang masalah bukan kurang waktu, tetapi kita terlalu banyak ya berjalan bersama dengan bersamaan supaya tetap produktif tanpa cepat habis energi. Dan ini ada beberapa hal yang kita perlu lakukan, adalah mulai dari prioritas utama apa nih yang perlu kita kerjakan. Jangan buat daftar terlalu panjang. Tentukan yang paling penting ya, benar-benar harus selesai hari ini. Kerjakan yang paling berat lebih dulu. Ya, saat energi masih penuh, selesaikan tugas yang paling menguras pikiran. Sisanya biasanya terasa lebih ringan ya. Kurangi multitasking, sisihkan waktu tanpa gangguan. Jaga energi, bukan hanya waktu. Ya, tetap semangat buat respon semuanya. Tetap stay tune di 93,0 FM.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerjasama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi nih bersama Viko di program Semangat Pagi, yang tentunya excited banget buat Viko nemenin Respon semuanya di pagi hari ini ya. Ya, kita kembali bahas tips produktif di tengah sibuk. Namun sebelum itu, bagi Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, pagi ini kita mau ngobrol soal sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang ya. Gimana sih caranya supaya kita tetap produktif di tengah hidup yang sibuk banget nih? Karena pada realitanya ya, sekarang banyak orang bangun pagi sudah dikejar notifikasi, pekerjaan, tugas rumah, deadline, macet, sampai rasa capek yang belum selesai dari hari kemarin. Kadang bukan malas ya, tapi memang energinya udah habis duluan. Nah, produktif itu sebenarnya bukan datang sibuk terus ya. Produktif itu adalah ketika hal yang penting benar-benar selesai, tapi kita tanpa kita kehilangan diri sendiri di tengah perjalanan. Ada beberapa tips nih, sederhana tapi sangat relate untuk kita coba. Yang pertama adalah jangan mulai dengan membuka semua masalah sekaligus. Seringkali bangun pagi itu kita langsung cek-cek email misalnya, atau yang kerja di kantor cek email, media sosial, berita, dan akhirnya otak sudah penuh sebelum benar-benar sadar ya. Coba Respon tuh kasih diri sendiri itu jeda dulu sebanyak 15 sampai 30 menit ya, maksudnya untuk menata arah, bisa dengan meminum air, sarapan ringan, stretching, atau sekadar menentukan 3 hal terpenting di hari ini. Karena jujur aja ya, ketika kita ngelakuin hal seperti itu, banyak orang bukan kekurangan waktu, tetapi kehilangan fokus sejak pagi. Kedua, bedakan antara sibuk dan bergerak maju. Kadang satu hari terasa capek sekali, tapi ternyata yang dikerjakan hanya hal-hal kecil yang mendesak, bukan hal penting. Maka sebelum aktivitas, tanyakan ke diri sendiri kalau hari ini cuma ada satu hal yang harus selesai, supaya hidup itu lebih ringan esok hari. Pertanyaan sederhana, ya tapi efeknya sangat besar dalam kehidupan kita. Ketiga dan keempat akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya di jam pertama kita dalam program Semangat Pagi sudah usai. Dan tentu kita akan kembali di jam kedua tetap bersama dengan Viko pada pagi hari ini di Respon Radio 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.